95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih ya teman Pro 2, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan kunjungan pasien, terutama di instalasi gawat darurat IGD ya, dan layanan rawat inap. Kunjungan pasien di IGD ini meningkat sebesar 20-30% dari rata-rata kunjungan 50-60 pasien per hari. Direktur RSUD Dr. Darsono Pacitan, Johan Tri Putranto, ini mengatakan mayoritas kunjungan pasien adalah anak-anak dengan gejala menyerupai influenza A. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Pacitan. Dan Johan menyebut fenomena peningkatan kasus flu juga terjadi di wilayah lain, tidak hanya di Kabupaten Pacitan. Namun hingga saat ini Johan menegaskan bahwa kondisi Kabupaten Pacitan masih stabil ya. Dan Johan mengimbau masyarakat ini untuk tidak terlalu khawatir, meskipun tetap harus meningkatkan yang namanya kewaspadaan. Karena ya itu tadi, pada flu semua. Aduh, teman aku juga pada flu nih, teman Pro 2 ya. Jaga kondisi badan ya, teman Pro 2 ya. Karena ya itu tadi, kalau enggak kita siapa lagi, ya kan? She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan kemarin. Gitulah kan belum tentu dia salah
2: ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Mona di sini ya di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi lagi nih, pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Madiun ini masa bakti 2026-2030 melakukan audiensi dengan Bupati Madiun Hari Wuryanto di Pendopo Muda Graha. Pertemuan yang difasilitasi oleh KONI Kabupaten Madiun ini bertujuan memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus membicarakan agenda penting pemberangkatan atlet muda ke kejuaraan nasional catur 2026 di Banten ya teman Pro 2. Dalam pertemuan tersebut, Percasi ini melaporkan capaian medali perunggu yang diraih Aryang Keva Pambejeng ya pada kejuaraan Provinsi Catur Jawa Timur 2026. Atas prestasi tersebut, Aryang ini resmi diproyeksikan untuk mewakili Kabupaten Madiun di ajang Kejurnas Catur 2026 pada kategori grup G ya, U7 Putri. Nah, dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Hari Wuryanto ini menyambut hangat jajaran pengurus Percasi dan menyatakan dukungan penuh baik moral maupun material terhadap keberangkatan atlet cilik tersebut ke tingkat nasional. Nah, guna memperkuat ekosistem dan pembinaan catur di Kabupaten Madiun, Bupati ini menyampaikan beberapa poin arahan strategi antara lain dengan membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha atau perusahaan swasta untuk membantu pendanaan serta keberlanjutan program pembinaan atlet, memfasilitasi kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD. Nah, seperti Dinas Kominfo nih, untuk mendukung publikasi kegiatan melalui media daerah dan juga koordinasi dengan KONI agar seluruh program kerja ini memperoleh pendampingan dan dukungan yang optimal. Dan melalui audiensi ini, Percasi Kabupaten Madiun berharap sinergi dengan pemerintah daerah semakin solid, khususnya dalam menjaring dan membina bibit-bibit pecatur muda potensi sejak usia dini ini, teman Pro 2. Jadi Percasi dan Bupati Madiun membahas keberangkatan atlet catur cilik ke Kejurnas 2026.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: yang aku beli ini penting loh.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke deh teman Pro 2, masih barengan sama kita di sini di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas masalah batik karena hari ini ada batik ya. Jadi kita bakal kasih satu tema buat kalian. Nanti aku gak sendirian, sama siapa? Nanti dulu ya. Pokoknya stay tune ya.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Cewek-cewek imut deh teman Pro 2 ya. Kamu pasti kangen dong sama mereka. Udah lupa nama mereka siapa?
1: Aduh. Jangan dilupain.
0: Jangan dong. Dilupain dong. Makanya setiap hari siaran dong.
1: Waduh.
0: Besok ya.
1: Besok libur.
0: Besok libur ya. Aduh, oke. Nah, teman Pro 2 hari ini Mora enggak sendirian karena kenalin dong. Ya udah kenal sih, tapi mungkin ada yang belum tahu siapa dia.
1: Ya udah, jadi aku mau perkenalkan diri aku ini
0: Esmeralda ya.
1: Aduh.
0: Oh, bukan ya.
1: Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama aku Devi.
2: Dan hai, perkenalkan aku Jovita ya, guys.
0: Ada si Jo. Jov, ya Jov ya. Kalau Jo,
2: Jovi,
0: oh Jovi ya. Kalau Jo kan itu ya teman kita yang dulu itu yang satunya ya. Si Jovi sama si Dev.
2: Devi,
0: Devi,
2: gitu ya. Waduh Dev, gitu.
0: Iya
2: ya,
0: benar-benar ya. Ii semua ya mereka ya. Devi dan Jovi ya teman Pro 2 ya. Dan hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Kipas-kipas kita.
1: Tanggal muda.
0: Tanggal muda. Kipas-kipas dompet. Sebelum nanti enggak tahu uangnya kemana ya.
2: Iya, udah hilang kemana itu ya.
0: Mau masih ada di kipas-kipas dulu lah ya. Oke, tanggal 2 selain ini merupakan tanggal muda juga ya teman Pro 2. Ternyata ini si Jovi sama si Devi nih pakai batik nih.
1: Iya dong, karena kita itu lagi memperingati hari batik nih kamu.
0: Waduh, hari batik nasional.
1: Bener. Banget.
0: Ini kayaknya semua pada batik. Ini satu teman aku yang nggak pakai batik tuh.
1: Waduh, tuh, gimana ya
0: dia?
1: Tuh?
0: Dia nggak tahu hari ini tanggal anu ya, tanggal 2 hari batik. Hari ini juga ulang tahun adik aku.
1: Aduh. Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Ya, dia nggak dengerin mungkin. Oke, di tanggal 2 Oktober ini masyarakat Indonesia akan memperingati Hari Batik Nasional karena perayaan ini merupakan perayaan yang kayaknya wajib banget gitu ya, karena kita tahu batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ini sebagai apresiasi warisan budaya bangsa yang sangat berharga banget. Dan kalau orang tuh tahu batik, pasti Indonesia banget gitu
1: Indonesia
0: ya.
1: Banget.
0: Karena batik ini merupakan kain tradisional Indonesia. Keberadaannya juga sudah ada sejak dahulu kala. Lagunya siapa itu? Nah, kalau ngomongin batik nih teman Pro 2, ini biasanya batik nih selalu kita pakai di saat apa gitu ya. Nanti Jovi dan juga Devi ini boleh ini ya kasih info sama teman Pro 2, biasanya batik tuh paling bagus dipakai pas kapan gitu ya. Dan kita nanti juga bakal kasih info beberapa motif-motif batik yang ada di Jawa Timur tuh apa aja gitu ya. Pastinya keren-keren ya gak sih?
1: Iya dong.
0: Ayo dong. Terus kamu apa tentang batik nih, apa yang kamu pikirkan? Pikirkan.
1: Kalau aku ya nih kayak ya. Biasanya tuh waktu itu sih kondangan tuh banyak yang pakai batik.
0: Iya benar.
1: Terus tadi aku kan tadi dari kabupaten ya kak.
0: Dari kabupaten. Ya sekarisidenan lah kita ya. Oke. Terus?
1: Itu tuh ternyata banyak banget orang yang pakai batik yang ikut memeriahkan hari ini, Hari Batik Nasional ini ternyata sih kak.
0: Jadi karena memang hari batik ya. Jadi beberapa ini. Tadi ponakan aku, dia tuh udah bingung sendiri di sekolahan, ternyata ini hari batik, aku disuruh pakai batik gitu di sekolah-sekolah.
1: Iya.
0: Bener ya?
1: Iya,
0: bener. Sekolah, kampus.
1: Bener.
0: Apalagi di ini ya, tempat kerja di RRI ini juga pada pakai batik. Dan pas banget di hari ini, hari Jumat, biasanya memang pakai batik.
1: Ya kan?
0: Jadi pas banget di tanggal 2 Oktober ini pada pakai batik gitu ya teman Pro 2. Kalau Jovi gimana?
2: Kalau aku sih mbak, biasanya kalau batik tuh ya, sebenarnya tuh bukan buat acara formal aja.
0: Betul.
3: tahu nggak sih sekarang tuh orang nonton sepak bola pun pakai batik.
0: Wah, bener. Iya, iya loh.
1: Emang keren sih.
0: Keren ya.
3: Apa sih namanya outfit kasual?
0: Oke, okay,
3: gitu.
0: Casual.
3: Pakai batik.
0: Batik.
3: Juga.
0: Bahkan ini batik itu nggak cuma ya kita kain batik dipakai baju gak gitu, dimodif itu juga keren keren loh teman Pro 2.
1: Bagus.
0: Jadi memang di Hari Batik Nasional ini pas banget kalau kita semuanya pakai batik gitu ya. Karena hadirnya perayaan tahun ini juga kayak momentum tuh menumbuhkan rasa bangga kita sama yang namanya warisan budaya kita ya, Indonesia. Yuk buat kamu yang mau gabung barengan kita di sini boleh. Kamu biasanya pakai batik itu di saat apa dan motif apa nih biasanya yang jadi favorit kamu? Gabung di 0811-369-7755 atau
1: di Instagramnya RRI @RRIPro2 duanya angka Madiun.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: batik. Ayo pakai batik. Tapi beneran deh, aku tuh suka banget loh sebenarnya sekarang batik itu modelnya tuh nggak yang ngebosenin. Kalau dulu di zaman orang tua kita gitu ya, zaman-zaman dulu yang namanya batik ya bentukannya ya kayak gitu-gitu aja gitu ya. Tapi sekarang yang namanya batik itu luar biasa banget. Bahkan ada loh fashion atau desainer yang bikin batik tapi di model yang macam-macam jadinya kekinian.
1: Iya, benar banget yang modelnya yang itu kan biasanya dibuat jadi model apa sih internasional.
0: Internasional.
1: Gitu. Itu bagus banget. Terus, bisa enggak sih aku mau pakai?
0: Iya. Ada enggak sih kayak temanten gitu, manten gitu pakai batik tapi di model kayak baju-baju manten gitu, ya? Gitu kayak bagus juga ya.
1: Iya sih.
0: Jarang ya kayaknya. Iya. Kebanyakan payet-payet kan?
1: Iya.
0: Boleh loh di hari batik ini kalau kamu mau menikah di tanggal 2 ya.
1: Wah, iya, 2 Oktober ya.
0: 2 Oktober. Pas hari batik kamu pakainya ini nuansa batik gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Tapi di model biar kelihatan wah ya, gitu ya. Nih teman pro 2. Nah, kalau kamu tahu nih teman-teman ya, di laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang namanya Sejarah Hari Batik ini bermula ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan tersebut disahkan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung di Abu Dhabi 2 Oktober 2009. Jadi secara resmi, waduh, UNESCO ya ini mengusulkan kebudayaan Indonesia lain juga kayak wayang keris, noken, dan taman tari saman ini juga menjadi salah satu warisan budaya tak benda warisan Nusantara atau manusia ya. Keren ya,
1: keren
0: batik loh. Ini momennya luar biasa banget. Tapi sebenarnya motif batik itu banyak banget ya.
1: Iya,
0: mungkin
1: tuh,
0: ada
1: bener-bener
0: dari
1: banyak.
0: Kalian yang mau kasih informasi motif-motif batik tuh khas, ya udah nggak usah jauh-jauh, khas Jawa Timuran aja itu apa?
1: Iya, ini aku ada beberapa nih dari beberapa daerah yang ada di Jawa Timur. Yang pertama itu ada batik dari Tuban nih Kak Mona.
0: Oh iya.
1: Batik dari Tuban tuh batik yang memiliki motif Lokchan menjadi yang paling populer tuh ternyata di Tuban. Dan memiliki ciri khas batik yang terlihat dari warnanya. Jadi mungkin warnanya mencolok gitu ya. Kayak warna biru tua, merah, dan kuning. Mungkin ada lagi Kak Jovita?
2: Ada nih. Ada yang unik nih ternyata batik Banyuwangi yaitu batik gajah oling.
0: Oke, gajah oling.
1: Aduh.
0: Oke,
1: kenapa ngeliatnya ke aku ya?
0: Kita olingnya.
2: Iya. Nah, batik ini tuh memiliki motif yang ikonik berupa bentuk seperti gajah, tanda tanya melengkung gitu loh yang menyerupai belalai gajah. Nah, batik ini tuh melambangkan kekuatan dan spiritualisme juga. Tapi kok kenapa namanya agak unik gitu ya?
0: Iya, batik gajah oling ya teman Pro 2. Ini lucu banget loh teman Pro 2 karena ya motif ini jadi sesuatu yang unik karena namanya juga motifnya juga kali ya. Karena kita ngelihat motif gajah.
1: Aduh.
0: Berarti gajahnya miring enggak sih?
1: Aduh.
0: Enggak ya kayaknya. Oke, terus motif apa lagi?
2: Ada motif apa
0: itu
2: ya?
0: Tadi motif gajah oling dari mana?
2: Dari Banyuwangi.
0: Oh, dari Banyuwangi ya, teman Pro 2 ya. Ternyata dari Banyuwangi loh, luar biasa.
1: Mm-mm.
0: Banyuwangi itu gajah oling kayak menggambarkan bentuk belai gajah.
1: Belalai ya.
0: Belalainya.
1: Belalai ya.
0: Ini melambangkan keanggunan, kekuatan spiritual dan juga perlindungan katanya gitu. Kalau batik di Tuban tadi ada gedok.
1: Iya.
0: Ini menggunakan kain tenun khas yang tebel. Makanya memang namanya gedok gitu ya.
1: Gedok.
0: Ini gedok. Bagus sih. Terus ada lagi motif apa?
1: dari nih batik dari Surabaya menggunakan dua metode nih yang paling populer, yakni batik cap dan batik tulis.
0: Oh, batik cap sama batik tulis ya. Oke.
1: Dan motif batik khas Surabaya di antara motif kembang semanggi, sawung galing, cengho, ujung galuh, dan mangrove.
0: Mangrove. Waduh. Gitu. Ternyata banyak ya, ya teman banyak, produa.
1: Banyak nih, satu daerah aja.
0: Khas banget itu udah luar biasa gitu ya. Becuali. Karena ini biasanya memang kalau di Surabaya kebanyakan aku taunya kayak motif kembang semanggi ya.
1: Iya.
0: Kalau cengho aku belum tahu nih. Mangrove juga belum tahu.
1: Aduh.
0: tapi kita... banyak sih motif-motif yang ada di Surabaya. Mm-hmm. Kayak ada lagi kayak motif kintir-kintiran.
1: Iya.
0: Itu kembang bungur, motif batik remo Surabayanan itu banyak juga ya.
1: Aduh. Banyak ya, dari satu daerah aja mungkin ada 5 lebih tuh.
0: Wow. Apalagi kalau di Madiun itu juga ada batik
1: khas Kampung Pesilat.
0: Kampung Pesilat ya, kayak pesilat gitu ya. Itu betul. Ada terus di Kota Madiun batik pecel itu ya kan, itu banyak. Motifnya banyak loh. Dan ternyata sekarang para pengrajin batik itu mereka bahkan menciptakan motif-motif batik yang berbeda dan bagus gitu ya. Dan itu bisa digunakan di mana aja. Kadang-kadang gitu ya teman produa, kita ngelihatnya motif ini ya, contohnya kita lagi ada di pameran gitu ya. Terus kita tahu motifnya lucu, bagus, warnanya juga kekinian, pink-pink kan. Kadang-kadang kalau kita ngelihat batik zaman dulu paling coklat gitu kan ya,
1: putih gitu,
0: kuning, ini warnanya ada yang pink, ada yang navy, ada yang ungu. Ih, lucu.
1: Jadi pengen beli.
0: Jadi pengen ya.
1: Gak apa nggak sih, ini kan lagi tanggal muda.
0: Tanggal muda. Yuk kita beli kain batik, lalu kita ini, kita apa tuh namanya, kita
1: buat baju,
0: buat yang bajunya gitu ya,
1: model
0: bermodel-model gitu ya. Yang itu bagus gitu ya teman pro 2 ya. Aduh, motifnya udah cantik, bajunya bagus, dipakainya juga kita jadi seneng gitu ya,
1: jadi lebih cantik gitu
0: ya. Terus ada lagi motif batik yang ada di Pacitan. Itu kayak batik apa, lorok. Terus ini biasanya kalau Pacitan nih lebih ke motifnya tuh flora sama fauna nih teman-teman. Jadi pewarnaan batik Pacitan ini muncul karena memang ya pengaruh dari Yogyakarta dan Solo ya. Jadi warnanya kayak biru, coklat gitu ya.
1: Kombinasi
0: ya, antar dua itu. Dan motif utamanya ditunjukkan pada batik Pacitan yaitu berupa motif tanaman pace, ayam bekisar, ikan laut, kacang tanah, bunga matahari. Iya kan, flora dan fauna banget gitu ya.
1: Bagus banget sih.
0: Bagus itu banget. Jadi itu digadang-gadang memang paling populer yang ada di Pacitan ya.
1: Wow.
0: Udah ada beberapa yang masuk di sini. Hai, selamat pagi dari Afif yang ada di Sumenep. Gimana kabarnya Kak? Bagus, baik ya.
1: Baik banget. Baik
0: banget. Kalau aku pernah pakai motif Madura sewaktu ada acara lepas pisah di sekolah. Pas lagi melamar pekerjaan serta belajar bahasa Inggris di kampus di Pare selama 6 bulan itu pun hari Senin dan hari Kamis tuh dia pakai yang namanya batik. Wah, keren. Wow. Lagunya tak cek dulu ya, kadang-kadang nih Afni lagunya yang baru-baru nih belum ada di list, tapi nanti kalau udah ada pasti diputerin sama kita ya.
1: Benar-benar.
0: Yang lain yang mau gabung silahkan, kita tunggu sampai jam 9 nanti.

0: day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Ada lagi yang sudah masuk di sini di 08113697755. Aku dimanapun aku pengen, aku selalu pakai batik sih. Biasanya aku pakai batik dikasih sama orang tua, nggak tahu motifnya apa, pokoknya akeh. Wow. Oh, nggak tahu motifnya apa ya? Ya sih, kadang-kadang aku nggak ngerti ini batik motif apa ya. Pokoknya
1: langsung
0: batik aja
1: asal
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Asal gitu ya. Terus aku pernah punya batik Pace Sidoluhur, Kak. Bagus banget. Mau dong?
1: Iya, bagi-bagi dong.
0: Bagi-bagi dong. Iya deh, itu berarti Pace Sidoluhur tadi mana? Pacitan ya. Pacitan ya. Terus ada juga yang masuk di Insta story-nya kita di @RRIPro22-nya Angka Madiun ya, teman Pro 2 dari Finn. Katanya kalau aku pakainya tuh pas sekolah. Paling sering yang aku suka motif parang. Minta lagunya Teh Hijaunya Tulus.
1: Wow.
0: Itu Teh Hijau lagi benar-benar ini nih.
1: Boom.
0: Ngeboom banget ya. Nge-boom. Dia berbagai versi ada mah. Terus ada lagi motif-motif mana nih? Kalau motif tadi kan udah ada Surabaya, Tuban, Pacitan, Madura udah ya tadi ya?
1: Udah.
0: Madura, terus Tulungagung itu ada warna dominannya biasanya hitam sama coklat juga gitu ya, coraknya keemasan. Jenisnya kayak batik Banguan, batik Majanan, dan batik Kalang Bret.
1: Wow.
0: Kalang Bret gitu ya. Terus ada motif apa lagi yang kamu tahu?
1: Dari batik Bojonegoro nih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Batik Bojonegoro ini ciri khas budaya kondisi geografis tanaman hingga sisi kehidupan di Kabupaten Bojonegoro.
0: Oh, kayaknya aku ngerti tuh.
1: Apa tuh?
0: Biasanya batiknya batik apa? Kayak daun jati gitu kan ya. Iya enggak sih? Enggak ya? Beda ya?
1: Di sana ada 14 motif batik nih, Kak.
0: Banyak ya?
1: Wow, iya kan? Banyak banget. Jadi aku mau sebutin nih. Ya, yang pertama ada Sekar Jati.
0: Nah itu tadi ya. Sekar Jati.
1: Terus Rancak Tenggu.
0: Rancak Tenggu.
1: Ya. Terus ada Miwis Mukti.
0: Ah, apa Miwis Mukti?
1: Miwis Mukti. Ya.
0: Oke. Terus?
1: Terus ada Sata Gondowangi. Ada Pari Sumila.
0: Pari Sumila, oke. Okay.
1: Itu pasti yang padi-padi
0: gitu kali ya. Sumila tuh apa? Jegrak? Bukan ya?
1: Gila, apa tuh?
0: Gila.
1: Gila. Gila itu kayak buka gitu gak sih?
0: Buka gitu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu ya. Takutnya salah soalnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus lanjut ada Parang Lembu Sekarinambat. Parang Dahono Munggal. Gatra Rinonce.
0: Aduh, gimana susah tuh ya?
1: Iya. Terus ada Belimbing Lining Limo.
0: Oke, okay. Apa Belimbing
1: Lining Limo? Wah, keren sih namanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Pelem-pelem Sumilar. Terus ada Woh Roning Pisang. Terus ada Surya Sala Kartika. Dan masih banyak lagi sih. Banyak banget ya. Namanya bagus-bagus juga tuh ya.
0: Unik-unik ya. Itu tadi Bojonegoro. Ada lagi gak?
2: Ada lagi ada juga batik khas Magetan yaitu.
0: Oh, Magetan ya.
2: Magetan tuh ada punya batik pring sedapur.
0: Oh, pring sedapur.
2: Terus? Yang menyimbolkan keharmonisan dan kehidupan pedesaan yang rukun.
0: Waduh. Ternyata di setiap daerah punya motifnya sendiri-sendiri. Kalau kamu pengen bikin motif, lo bikin motif apa?
1: Waduh, tiba-tiba disuruh bikin motif nih.
0: Kamu kalau pengen bikin motif batik gitu, kamu pengen bikin motif apa?
1: Kalau aku suka yang dari bunga-bunga gitu loh.
0: Bunga-bunga.
1: Lucu gitu, lucu.
0: Itu bunganya juga macam-macam ya.
1: Iya. Yang asal dari ini ya.
0: Dari Madiun. Apa tuh, Mbak? Bunga Madiun apa tuh?
1: Emang apa sih?
2: Ada juga sih yang lagi ngetren tuh, Mbak. Bunga yang warna pink yang di atas Itu loh di pinggir-pinggir jalan.
0: Oh iya, kecil-kecil itu.
2: Iya benar.
0: Iya kan?
2: Yang warnanya pink banget.
0: Iya. Itu walaupun kalau orang bilang tuh bunganya liar tapi lucu loh ya. Kan itu kan di pinggir-pinggir gitu kan ya.
3: Iya.
0: Tapi itu lucu loh.
2: Iya, buat spot foto, spot bagus.
0: Ayo yuk kita nanti menyisir di pinggir jalan.
2: Waduh, di sini Mbak.
0: Di mana?
2: Di arah itu, arah Migacon nggak sih kalau di sini?
3: Iya.
2: Gang arah Migacon.
0: Oh itu
3: jadi
0: ada.
3: Kita nanti foto-foto di situ ya.
0: Oh jadi kita foto di luar ya. Lucu ya. Jadi itu tadi ya teman Pro 2 kalau motif. Kalau ini Jovi pengen motif apa?
2: Kayaknya aku hewan-hewan.
0: Hewan-hewan ya.
2: Lebih lucu gitu ya.
0: Kalau Mona pengen motif benang ruwet.
3: Aduh, gimana tuh?
0: Kayak kehidupan ya ruwet.
3: Iya.
0: Aduh, tapi ini loh, aku salut sama orang-orang desainer yang punya bakat dia bikin motif tertentu yang itu baru gitu ya.
2: Iya.
0: Yang akhirnya jadi motif batik kesukaan banyak orang gitu ya. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol tentang batik warna alam yang ramah lingkungan di Spada Brem barengan dengan Maitoru.
3: Wow.
0: Ya. Jadi nanti juga ada narasumber yang datang, kita bakal tanya-tanya nih warna batik yang boleh dibilang ramah lingkungan itu seperti apa gitu ya, teman Pro 2 ya.
3: Aku juga ya. Kepo sih.
0: Kepo ya kita ya. Ya wes. Tapi yang pasti batik itu bisa digunakan di acara resmi atau formal, pernikahan dan upacara adat. Di sekolah tadi katanya ya, di
3: ngopi pun bisa.
0: Ngopi pun juga bisa, acara santai pun bisa karena batik tuh sekarang udahlah los pokoknya ya.
3: Los.
0: Gitu. Jika gue pokoknya, pokoknya wasik lah yang
3: cocok
0: bagus. Cocok
3: gitu ya.
0: Ya. Oke deh. Thank you banget ya buat Devi dan juga
3: Jovita.
0: Udah nemenin Mona. Nanti nemenin Mona cari bunga pink itu tadi ya.
3: Oke. Okay.
2: Boleh. Bonus Migacon.
0: Oh iya, bonus Migacon. Ya wis, thank you juga buat teman Pro 2 yang sudah stay di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Nanti kita jumpa di Spada Brem ya barengan dengan Maitoru. Kita pamit. Selalu jadikan generasi budaya sebagai headline. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Meitoru di pada sesi Brem ya, di edisi 2 Oktober 2026.

Iya teman Brodua, hari ini kita bakal ngobrol seputar batik karena hari ini memperingati Hari Batik Nasional ya teman Brodua. Pastinya ada narasumber keren yang bakal nemenin Mitoru di sini ya. Nanti kita bentar-bentar lagi akan on air nih teman Brodua. So siapin diri kamu dan pertanyaan kamu buat tanya-tanya seputar batik yang ramah lingkungan itu seperti apa. Oke teman Brodua. Kita bakal menunggu waktu on air tersebut dengan sembari mengisi waktu pakai lagu-lagu yang udah Mitoru sediain ya, yang disediain juga sama MD kita, Mitoru yang puterin hari ini. So stay tune di 95.2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada brem brem brem. Selamat pagi teman Pro 2. Iya. Seperti janji Metro yang tadi udah Metro sampein ya teman Pro 2, hari ini ya kita bakal mengulas ya perihal batik karena memperingati Hari Batik Nasional di 2 Oktober 2026 ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di @RRIPRO2MADIUN, duanya angka. Dan kita hari ini juga live YouTube ya, teman Pro 2. So, jangan lupa kamu komen di YouTube kita di RRI Madiun. Teman Pro 2, sekarang kan zamannya berkain ya, dan kita juga sering nih kalau misalnya scroll lihat kain batik yang bagus-bagus gitu ya, warnanya cantik teman Pro 2. Ternyata warna tersebut tuh beberapa bukan berasal dari pewarna sintesis sintetis ya teman Pro 2, melainkan dari bahan-bahan alami di sekitar kita. Ada yang mungkin berasal dari daun gitu ya, kulit kayu, bunga, buah gitu ya, bahkan limbah tumbuhan yang mungkin selama ini kita anggap nggak berguna. Nah, dari bahan-bahan sederhana itu ternyata bisa lahir warna batik yang unik dan punya karakter tersendiri. Cuman Mitoru masih bingung nih tentang prosesnya. Terus gimana sih menentukan ini cocok nih buat warna batik atau bisa nggak sih? Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama Bu Lili Widiawati dari WMH Batik nih, teman Pro 2, untuk mengulik lebih jauh tentang batik warna alam yang ramah lingkungan. Kita sapa terlebih dahulu yuk, teman Pro 2. Selamat pagi, Bu Lili.
1: Pagi, Mbak Mai.
0: Ceria sekali hari ini. Dan
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan kabarnya bagaimana, Bu, hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik sih.
0: Alhamdulillah. Ini juga ada yang terpancar nih ya, dari apa yang dikenakan ini ya. Ada juga yang di sampingnya dipajang ini berbagai macam corak ini ya.
1: Ya.
0: Dan kabarnya ini pakai warna alam ya, Bu Lili ya.
1: Ya, yang saya pakai kebetulan hari ini adalah hari batik.
0: Yep.
1: Yang saya pakai ini adalah dari warna sintetis. Mm-hmm. Tapi yang ada di samping saya ini adalah batik dari warna alam.
0: Oke, yang di samping khusus dari warna alam.
1: Yeah.
0: Ya. Ini berarti beneran bisa ya, Bu, dari kayu, dari daun kayak gitu beneran bisa kah?
1: Iya. Yeah. Bisa.
0: Oke, nah kalau ngobrol soal batik warna alam ini, sebenarnya batik warna alam itu apa sih, Bu? Karena kita juga awam kan, kurang mengerti nih tentang batik warna alam. Monggo.
1: Jadi batik warna alam adalah pewarnaan yang dibuat dari warna alam, Mbak Mai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada yang dari daun, ada yang dari kulit kayu.
0: Oke, spesifiknya dua ya, itu ya?
1: Iya, hanya membedakan itu yang satu adalah batik warna sintetis, yang satunya adalah batik warna alam. Dan gridnya yang mahal itu adalah di warna alam.
0: Nah, itu ada alasannya nggak, Bu? Kenapa batik warna alam itu lebih tinggi nih grade-nya daripada sintetis nih?
1: Ya, lebih mahal, lebih grade-nya lebih tinggi karena satu ramah lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Dan yang kedua tidak mengotori lingkungan dan limbahnya sangat ramah.
0: Nah, ini awal mulanya mengetahui tentang warna alam ini, kayak batiknya bisa nih diproduksi dari alam, itu bagaimana, Bu, awal mulanya? Kalau boleh.
1: Awal mulanya kalau saya pribadi, saya memang belajar dari warna. Pertama itu warna sintetis, kedua ada warna alam, dan saya belajar mendalami, mendalami. Kemarin kebetulan saya diundang ke Balai Besar mengikuti pelatihan bintek warna alam. Nah, di situ kita diajarin bagaimana cara mengolah dari daun itu bisa menjadi pasta, bagaimana kayu itu bisa menjadi warna untuk pewarnaan di batik.
0: Oke, jadi memang difasilitasi juga ya, Bu ya?
1: Ya, dapat fasilitas dari Kemendikbud kebetulan.
0: Oh, dari Kemendikbud. Oke, berarti awal mulanya mungkin karena sebelumnya juga berkutat di batik ya, Bu ya?
1: Betul.
0: Terus kemudian ada pelatihan juga.
1: Ya, ada pelatihan dan karena warna alam itu ramah lingkungan, jadi kita kembangkan.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan sekarang lagi industri hijau.
0: Iya, betul.
1: Ada pendekar hijau.
0: Iya. Ramai ya yang hijau-hijau betul, ini betul. Udah mulai dikembangkan lagi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan hal lain mungkin Bu yang membuat Ibu tertarik nih mengembangkan atau menekuni batik dengan pewarna alam ini Bu, selain ramah lingkungan mungkin.
1: Unik satu. Karena warna alam itu dari satu rebusan itu kadang warnanya tidak akan sama. Kalau yang biru ini adalah dari daun indigo vera. Jadi daunnya tuh kayak mangsi, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak mangsi. Kalau orang bilang itu kadang buat pakan ternak.
0: Oh, malah sering ya, buat pakan ternak.
1: Itu
0: ya?
1: Di pinggir-pinggir sawah-sawah, itu di pinggir sungai itu biasanya ada. Tapi kadang orang awam kan tidak tahu. Kadang dimatikan, dibakar seperti itu. Padahal itu banyak manfaatnya untuk pewarnaan alam. Jadi bentuknya daunnya seperti mangsi, tapi bukan mangsi. Bijinya itu panjang-panjang. Nah, itu nanti kita rendam selama satu malam.
0: Okay.
1: Nah, nanti mau menghasilkan dari rendaman itu menghasilkan warna biru kehijauan. Nah, setelah itu kita olah, kita kasih kapur tohor. Nanti diendapkan satu malam jadi pasta. Setelah jadi pasta, nanti kita olah lagi diberi dengan gula merah.
0: Oke, gula merah ini fungsinya apa Bu di sini?
1: Gula merah itu untuk memperkuat warna.
0: Mempertajam ya?
1: Iya, mempertajam. Okay. Jadi selain gula merah untuk kolak.
0: Iya, itu menyenangkan.
1: Dan ternyata bisa untuk batik.
0: Ternyata bisa untuk batik. Ya,
1: kalau yang kuning ini dari tegeran, dari kayu.
0: Oh, kayu.
1: Ya, kayu tegeran. Kalau kebetulan saya belum pernah melihatnya, jadi saya beli di toko. Yang coklat ini adalah juga kulit kayu dari tinggi.
0: Tinggi.
1: Nggih. Kalau yang dua ini dikunci dengan tawas, ada dengan kapur, ada dengan tunjung. Fungsinya biar tidak luntur. Okay. Warnanya bisa mengunci.
0: Gitu. Mengunci warna.
1: Kalau untuk indigo vera ini hanya dengan cuka.
0: Cuka. Oh, jadi ya. Perlakuannya pun berbeda ya,
1: berbeda
0: ini ya Bu ya.
1: Iya. Kalau tinggi warnanya coklat.
0: Tinggi
1: jadi
0: coklat.
1: Ini adalah celupan yang coklat ini. Yang coklat ini adalah celupan 5 kali, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita tembok. Kita kunci. Setelah itu dibersihkan lagi, kita celup lagi ya. Nah, yang warna coklat ini, coklat yang tua,
0: coklat tua,
1: itu 8 kali pencelupan. Nanti dikunci lagi dengan kapur dan sedikit tunjung. Kalau tunjung itu kan warnanya agak menuju ke agak hitam, agak abu-abu. Jadi kalau coklat jadinya seperti ini.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk yang kuning ini adalah dari tegeran tadi.
0: Wah, kuning ya jadinya ya.
1: Iya. Ya. Memang warna alam itu, kalau warna alam itu kan nggak bisa jreng.
0: Ya.
1: Jadi agak soft. Gitu. Dan kebetulan yang menyukai warna-warna alam itu adalah dari luar negeri.
0: Oke.
1: Biasanya seperti itu.
0: Dan anak muda sekarang juga udah mulai berkain ya Bu ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Jadi mungkin jadi pilihan baru ini karena lebih soft. Kan sebelumnya kayak nggak berani pakai kan mentereng ya, ya mungkin ya.
1: Benar-benar. Karena anak muda sekarang tuh suka yang lebih soft.
0: Iya, setuju. Okay. Setuju. Tapi nih Bu, kan tadi pembahasan soal warna ini ya. Ini kan warna dari alam yang tidak selalu bisa dipastikan ini ya.
1: Betul,
0: hasilnya sama.
1: Betul.
0: Nah, ini untuk masuk ke sebuah industri kan termasuk akan mempengaruhi dari untung rugi ya mungkin ya, dari pandangan masyarakat sendiri atau customer. Nah, ini gimana cara menyikapinya Bu?
1: Kalau untuk pewarnaan bisa tidaknya itu adalah tergantung dari air, kadar air.
0: Ini kadar airnya berarti
1: ya, kadar air itu misal ya rumah saya dengan Mbak Mei, kadarnya nggak akan sama.
0: Okay.
1: Kadarnya. Nah, itu yang sangat mempengaruhi. Jadi jika hujan, nah itu paling suka itu perajin batik bikin warna alam dari air hujan.
0: Oh, seperti itu ya. Rupanya oh ada ya. Musimnya juga ya ternyata pengrajin batik.
1: Iya, kalau lagi hujan itu kita bikin batik warna alam itu sangat membantu, karena kalau batik warna alam itu kan nggak bisa kena panas.
0: Oke.
1: Kalau terlalu panas juga akan lebih turun warnanya.
0: Warnanya ya.
1: Jadi kalau batiknya itu warna cuacanya atau di sekitar ruangan kita produksi itu agak lembab, itu akan bagus.
0: Oh, justru di lembab ternyata. Saya pikir dijemurnya, karena kan butuh beberapa kali. Ini nih tadi celup, dikunci juga.
1: Ya,
0: kalau musim hujan ada pengaruh dari jamur-jamur kayak gitu enggak, Bu ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Justru enggak ya.
1: Iya. Okay. Yang pengaruh di jamur itu adalah ketika kita menyimpan bahan bahan untuk produksi itu yang kurang tepat.
0: Contohnya seperti apa nih, Bu?
1: Ya, misal kita beli atau ada barang kayak yang indigo vera ini. Ini kan motifnya 24 jam sudah harus di eksekusi, harus direndam. Kalau enggak besoknya sudah layu, besoknya sudah keluar kayak air keringat gitu kan, keringat dari daunnya itu. Nah, itu akan mempengaruhi dari kadar warna yang terkandung di daun tersebut.
0: Oke. Berarti kalau ini batiknya cukup terbatas kah, Bu, atau bisa kayak misalnya ada teman pro 2 yang mau order tapi dalam jumlah banyak. Nah, itu biasanya perlu negosiasi terlebih dulu atau bagaimana ya, Bu ya?
1: Kalau untuk pesan?
0: Iya.
1: Ya, kalau untuk pesan bisa datang ke rumah, datang ke galeri kami di WMH Batik, Jalan Kecamatan nomor 21 Winongo Madiun. Nah, nanti kita di situ akan membicarakan.
0: Okay.
1: Biasanya kalau menghendaki warna alam itu satu resep, misal satu takaran itu kami gunakan untuk berapa kain.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi untuk mengurangi resiko warna yang warna
0: berbeda,
1: alam
0: ya?
1: Yang berbeda. Betul. Seperti itu. Jadi misal penculupan nanti yang pertama kali itu akan keduanya akan menjadi penculupan yang terakhir. Jadi nanti yang pertama menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang pertama. Jadi di situ warnanya akan insya Allah 11-12.
0: Karena nggak bisa dibiarkan terlalu lama tadi juga.
1: Benar,
0: ya, Bu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, keren banget, dan ini perlu ketelitian, kesabaran
1: iya,
0: pastinya.
1: Perlu teliti, perlu kesabaran dan perlu apa itu? Kita lebih detail di kain setelah kita produksi. Misal satu kain, satu takaran gitu, kita bikin 5. Nah, setelah itu kita tunggu dulu hasilnya bagaimana. Seperti itu. Jadi untuk evaluasi kualitasnya seperti itu.
0: Oke, jadi karena bahannya susah mungkin, dan tadi juga bernilai ekonomis lebih mahal.
1: Iya, betul.
0: Lebih hati-hati di sini ya, Bu ya.
1: Iya, dari kalau di sekitar Madiun sini sebenarnya bisa, Mbak, banyak. Kita pakai daun jati.
0: Oh, daun jati?
1: Daun jati itu kan
0: merah,
1: bisa
0: ya?
1: Untuk pewarna makanan juga.
0: Iya, buat gudeg. Ini gudeg ya.
1: Iya. Terus, nah itu kita bisa rebus, bisa direbus, nanti setelahnya direndam, baru kalau sudah dingin bisa kita gunakan.
0: Oke.
1: Ya, asalkan tidak lebih dari 1 hari.
0: Asalkan, ada patokannya ya, khusus tidak lebih dari 1 hari.
1: Betul.
0: Kalau bahan-bahan yang Bu Lili gunakan ini juga dari Madiun juga atau ambil dari beberapa vendor mungkin?
1: Sementara kita masih ekspor. Impor nih. Masih impor di Solo. Karena memang bahan-bahan batik itu ada tersedia banyak itu di Solo atau di Jogja. Tapi kalau untuk sekitar rumah itu saya punya, jadi kayak daun lanang. Daun lanang itu juga menghasilkan warna kuning. Tapi saya belum pernah untuk merebusnya. Tapi kalau untuk ecoprint pernah sering. Itu kalau daun jati banyak di sekitar dekat rumah saya kan ada sungai. Nah, di situ kita cari yang pupusnya, Mbak.
0: Pupusnya itu
1: yang pucuk.
0: Yang itu. Biasanya pas di ini apa sih, di ambil dari pohonnya itu ya.
1: Iya, jadi warnanya merah.
0: Dan sama
1: ini saya sudah punya biji dari daun biji dari tanaman indigo.
0: Mm-hmm.
1: Karena ini masih musim panas, jadi kita belum berani tanam.
0: Okay.
1: Nanti kalau sudah, insya Allah kita mencoba menanam di belakang rumah yang kebetulan ada sisa lahan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita gunakan. Kalau misal berhasil, ya kita bisa produksi dari belakang rumah sendiri.
0: Iya, mengurangi kos ya Bu ya.
1: Betul. Ini karena ya, mahal. Ya.
0: Keren sekali ini ya, ternyata ada beberapa bahan-bahan ya yang memang bisa digunakan untuk membuat batik. Kalau ya, bagian lilinnya itu berarti sama kayak batik pada umumnya ya Bu, atau juga ada
1: untuk malam?
0: Ya.
1: Malamnya itu juga ada yang dari minyak sawit Mbak, tapi sementara ini saya belum pernah pakai karena memang dari distributor untuk toko kami yang batik ini belum tersedia.
0: Mm-hmm.
1: Belum tersedia untuk malam dari sawit itu, yang ada ya cuma kayu seperti itu.
0: Okay.
1: Yang paling menarik itu adalah saat kita membuat pasta dari warna indigo ini, itu seru banget. Jadi kita kayak bartender.
0: Asik.
1: Gitu. Kan di bak itu kan kita rendam satu malam. Nah setelah itu kita ambil daunnya, nanti kita bersihkan. Setelah itu kita kayak bartender itu Mbak.
0: Yeah.
1: Sampai berbuih. Nanti kalau sudah buihnya hilang, dan kita harus menghilangkan buihnya lagi.
0: Itu prosesnya panjang ini ya untuk
1: tapi asik banget.
0: Kalau itu bisa di ini enggak Bu, kalau teman-teman Pro 2 mau datang mau ikutin prosesnya
1: boleh
0: langsung
1: boleh
0: datang ke WMH Batik ya, Pro 2
1: silakan dengan senang hati.
0: Asik. Sering ada pelatihan-pelatihan gitu apa enggak Bu?
1: Alhamdulillah sering ya, ya. Okay. Dari beberapa sekolah, mahasiswa juga ada. Dari beberapa perajin yang ingin meningkatkan value-nya juga ada, dari PKK juga ada.
0: Oke, jadi tidak membatasi siapapun ya, teman Pro 2.
1: Dan dari volunteer asing juga. Ada dari bule-bule luar negeri itu juga ada.
0: Oke, keren banget di sini. Jadi makin kelihatan Indonesia itu memang kaya ya Bu ya di sini.
1: Benar.
0: Dan batik juga udah terdaftar di UNESCO.
1: UNESCO dan sebagai identitas negara Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi wajibnya kita itu melestarikan kalau batik Indonesia itu sudah mendunia.
0: Asik, setuju. Keren banget ini teman Pro 2. Kita bergeser ke YouTube terlebih dahulu ya Bu Lili.
1: Ya.
0: Ada yang bertanya ini dari teman Pro 2, dari Nosa Karin Sweet ya. Beda nilai nominal untuk batik sintetis dan batik warna alam nih, bisa berapa kalinya nih Bu, dan peminatnya siapa, karena cenderung lebih mahal kan gitu.
1: Ya, dengan Mbak siapa tadi?
0: Nosa Karin.
1: Mbak Nosa Karin, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk harganya memang di atasnya batik sintetis. Karena yaitu tadi cara memproduksinya juga berbeda. Dan harganya bisa tiga kalinya. Tiga kali dari proses, karena juga harus nembok. Kalau misal saya pingin Mbak ada warna hijaunya, berarti warna dari indigo ini akan dicampurkan dengan warna tegran. Jadi akan menghasilkan warna hijau. Bagaimana? Okay. Jadi bagaimana yang coklat ini tetap tidak terkena warna hijau? Ya kita tutup. Itu adalah yang membuat proses lebih mahal.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi misal katakanlah untuk batik sintetis itu warnanya paling murah di 350 itu ya. Jadi di batik warna alam ini bisa untuk yang biasa, yang kelangan atau itu bisa sekitar 450. Kalau kelengan nggih, kalau satu warna, tapi kalau sudah dua warna kan kita harus mengulang.
0: Iya.
1: Harus nimboi lagi. Nimboi mau warna lagi, mencelup lagi, dan celupan itu tidak hanya satu kali. Jadi yang kayak yang biru nyesewu ini, nah yang warna biru ini yang agak muda, ini ada 5 kali.
0: Oke.
1: Okay. 5 kali, dan yang biru tua biru ini 8 kali.
0: Wah, sampai gitu. Sebiru sepekat ya, itu 8 kali.
1: Iya, ya, betul.
0: Nah, ini teman Pro 2 ini memang ada rupa dan harga juga di sini ya.
1: Ya, yang proses mahal itu yaitu tadi Mbak, proses-prosesnya itu yang ada, mahal.
0: Mahal.
1: Dan barang warna alam itu kan sekarang agak susah ya, karena banyak hutan-hutan yang sudah gundul, jadi kita juga kesulitan mencari kulit kayu seperti itu.
0: Sayang sekali ya ini ya, padahal bisa digalakkan ini untuk menjadi industri hijau tadi ya Bu Lili ya.
1: Industri hijau.
0: Keren banget. Kemudian dari Kak Marta Amalia, "Hai Miss Lili, kesayangan kami."
1: Marta. Ini ceritanya kampung Inggris, Winongo.
0: Siap. Terus lalu juga mayoritas cantik ya, sukses siarannya gitu.
1: Ya, terima kasih.
0: Ini aktif sekali ya Ibu Lili ini
1: ya, terima
0: sama
1: kasih.
0: Teman-temannya keren ya. Banget ini untuk tetap menjaga ya lingkungan kita supaya enggak tercemari sama senyawa kimia dari sintetis tadi ya Bu Lili ya.
1: Saya juga bercerita seperti itu sih Mbak, bagaimana kedepannya semua dari pecinta batik itu bisa mendapatkan, membeli dan mengenakan batik yang khususnya dari warna alam. Nah ini kita masih memikirkan bagaimana untuk menekan biaya produksi, bagaimana caranya kita bisa menjual dengan produk yang lebih murah, ramah kantong. Karena selama ini kita bahan-bahannya memang masih beli. Saya hanya ingin punya cerita sih, kalau di belakang rumah bisa kita tanami, kita bisa pergunakan, kan harganya juga tidak akan terlalu mahal.
0: Iya, itu semoga lancar semua. Amin. Ya Bu ya. Jadi kita juga memang perlu teman-teman seperti Bu Lili ini ya, yang tetap kayak ya meskipun tantangannya banyak ya, sudah pasti karena termasuk pionir ya Bu ya,
1: ya.
0: Untuk mengkampanyekan lingkungan hidup, tapi ya kalau misalkan kita usahakan ya semuanya pasti ada jalannya juga gitu.
1: Benar.
0: Dan tadi juga pemerintah pun sudah melek dan memfasilitasi melalui BIMTEK tadi ya, ya Bu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Jadi kita juga sudah mulai diserukan untuk menggunakan pewarnaan dari alam sesering mungkin seperti itu. Tapi balik lagi, kadang ada dari customer kita yang inginnya warnanya yang gunjreng seperti itu.
0: Oke. Oh, customer juga masih ini ya, masih pengen.
1: Iya, jadi seperti saya ini di BMH itu kita mengikuti pasar, Mbak. Mengikuti konsumen. Jadi kalau dari beberapa rekan-rekan itu pecinta batik di BMH itu tuh pengen warnanya agak gini, Mbak, agak cereng agak gini. Ya kita bantu dengan warna seperti itu. Tapi kalau ada yang minta, saya minta warna alam dengan spesifik warnanya ada biru gitu ya, berarti kita pakai indigo Vera.
0: Yang
1: ini masih jalan ini.
0: Berarti warna dasar yang paling sering digunakan itu adalah biru, kuning, coklat tadi ya.
1: Iya betul.
0: Untuk
1: betul.
0: Warna alam.
1: Dari manggis itu juga bisa Mbak. Nanti warnanya agak ke merah-merah keumuan.
0: Manggis.
1: Tapi tidak bisa ngejreng, jadi ya tetap warnanya white soft gitu. Jadi secang. Kalau secang tuh jadinya agak pink.
0: Benar-benar secang.
1: Kalau manggis, buah manggis tuh,
0: manggis.
1: Ya.
0: Buahnya, kulitnya itu ya?
1: Iya, kulitnya itu kalau saya pernah beli dan kulitnya itu kemudian saya keringkan. Setelah saya keringkan itu saya tumbuk.
0: Ditumbuk.
1: Saya tumbuk. Kenapa saya tumbuk? Karena saya ingin nanti waktu kita buat itu ada butiran-butiran dari kulitnya itu yang menempel di kain. Jadi ada bintik-bintiknya gitu.
0: Oh, itu bisa ya, Bu?
1: Bisa.
0: Ya? Oh, jadi ketika terkena air tidak serta-merta hilang ya? Enggak,
1: karena kan nanti dikunci, Mbak, difiksasi. Difiksasi dengan, kalau dengan tawas lebih terang, agak turun dikit. Tapi kalau dengan kapur itu agak ya beda sedikit lah, 11-12. Tapi kalau dengan tunjung itu akan jadi warna agak gelap. Tapi kalau dicampur kapur dengan tunjung itu akan agak keren.
0: Wah.
1: Kayak Yang mana? Kayak yang di atas ini.
0: Oh iya, masih ada yang di atas loh teman-teman.
1: Yang
0: Pro
1: di
0: 2.
1: Atas ini yang di bunga itu kan warnanya Milo. Itu dari tinggi.
0: Oh dari kayu tinggi tadi.
1: Kayu tinggi.
0: Ya,
1: ya yang terakhir itu di dikunci dengan tunjung, tapi yang bunganya itu kita kasih kapur dengan tunjung.
0: Tunjung, oke.
1: Okay. Dikasih air, baru kita rendam. Kurang lebih nggak usah terlalu lama, paling satu celupan dibolak-balik merata, kita angkas, kita tiriskan, setelah kering baru dicuci bersih.
0: Oke. Kalau yang bagian mencari bahan-bahan tadi ya Bu ya, itu memang sudah diberitahu juga dari BIMTEK atau Ibu Lili juga cari-nyari sendiri nih sih ya?
1: Dulu pertama saya scroll-scroll di Tenang Batik, saya kan suka membaca ya kebetulannya, jadi kebetulan saya adalah perajin batik dan saya suka membaca. Terus saya penasaran beberapa ada di sosmed itu tentang batik, warna alam itu bagaimana. Saya mencoba sendiri pertamanya, saya coba sendiri. Alhamdulillah ada yang bisa saya dapatkan dari saya mencari ilmu sendiri itu. Setelah itu kami kebetulan ada undangan dari Kemendikbud untuk mengikuti BIMTEK di Balai Besar Batik untuk warna alam.
0: Keren banget ini, dicoba dulu pokoknya teman Pro 2. Pengalamannya banyak jadinya.
1: Iya betul. Karena kalau kita diundang BIMTEK kita ndak ikut itu eman-eman Mbak Mai. Ilmunya. Karena se-Indonesia nanti ketemu di sana.
0: Oke. Wah, satu Indonesia nih teman Pro 2 ya. Ya. Kayak
1: motif ketemu sana nanti kita bisa sharing dengan teman-teman. Ada yang sudah expert di warna alam, ada yang baru-baru coba, ada yang tengah-tengah seperti saya ini, tengah-tengah yang membutuhkan teman-teman yang bisa memandu saya. Nah, di situ nanti kan kita berkelompok, di banyak kelompok ada narasumbernya, ada asesornya. Setelah itu kan kita harus ujian kompetensi.
0: Oh, ada ujiannya juga. Ya,
1: ada ujian kompetensi dari BNSP. Nah, itu nanti kita di situ kita bisa tahu kelemahan, kekurangan kita, kesalahan pada produksi itu bagaimana. Gitu. Karena kalau kita di standarisasi itu kan akan lebih jelas.
0: Oh, BNSP berarti udah sertifikasi ya Bu ya? Wah, keren banget, Alhamdulillah. Dan ini mungkin terakhir ya Bu Lili ya, mungkin pesan atau apa beberapa hal yang mungkin anak muda bisa ambil peran nih untuk menjaga keberlanjutan batik ini, boleh disampaikan ke teman-teman Pro 2.
1: Untuk pesan saya kepada semua kalangan yang tidak menyintai batik dan yang kurang memperhatikan batik mungkin gitu ya, marilah kita mencintai batik karena batik itu adalah warisan dunia untuk identitas negara Indonesia, dan mari kita menggalakkan yang ramah lingkungan, memakai yang ramah lingkungan, karena kedepannya kalau kita memakai yang ramah lingkungan itu untuk anak cucu kita akan lebih aman.
0: Nah, iya.
1: Karena kan pembuangan limbahnya, airnya kan nanti akan kita konsumsi juga untuk kedepannya. Seperti itu. Jadi kalau batik warna alam itu dibilang mahal, ya karena selama ini kita masih kekurangan bahan baku. Jadi kalau ada yang kayak tadi sama Tur, ada tanaman indigo ditebangin dibakar, jangan itu
0: sekali.
1: Karena ya bisa dimanfaatkan mungkin dari para generasi muda membuat pasta dan kemudian dijual kepada para perajin, kan lumayan dari aja sih, lebih kreatif
0: lagi ya. Baik, terima kasih banyak Bu Lili.
1: Sama-sama.
0: Ya pesannya, dan terima kasih sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun.
1: Terima kasih Mbak Mai.
0: Sama-sama, semoga apa yang kita bahas dan perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Pro 2 sekalian.
1: Amin.
0: Ya Bu.
1: Amin.
0: Ya
1: terima kasih
0: dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung dari tadi dia dari pagi hingga saat ini ya. Dan Metoro dan Bu Lili mau pamit terlebih dahulu, sampai jumpa di Spada Bram episode berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.

0: Pemerintah mendorong ekspansi KRIS sebagai infrastruktur pembayaran lintas negara hingga mencakup anggota APEC. Saat ini, KRIS telah terintegrasi di sejumlah negara ASEAN dan mulai digunakan di Korea Selatan serta Jepang dengan penjajakan ke China dan Arab Saudi. Strategi ini memposisikan KRIS sebagai instrumen interoperabilitas sistem pembayaran regional yang memperkuat arus transaksi lintas batas, terutama untuk pariwisata, UMKM, dan perdagangan retail internasional. Ekspansi KRIS juga diposisikan dalam kerangka kepentingan makroekonomi, mengingat sekitar 70% ekspor Indonesia terserap oleh pasar APEC. Digitalisasi pembayaran diproyeksikan menurunkan friksi transaksi, mempercepat integrasi ekonomi, dan meningkatkan daya saing ekosistem keuangan Indonesia di kawasan Asia Pasifik. KRIS berfungsi bukan hanya sebagai teknologi pembayaran, tetapi sebagai alat diplomasi ekonomi dan standardisasi sistem finansial Indonesia di arsitektur ekonomi global.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM,
1: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: pandang ya, teman pro 2.
1: Adu pandang dari Rizky Febian. Nah, mau adu pandang sama siapa sih ya? Kalau panco mah bisa ya. Tapi kalau soal adu pandang ini, ya agak ngeri-ngeri ya teman-teman berdua. Takut terhipnotis.

Biasanya nih ya, kalau misalnya lagi demen sama gebetan nih teman berdua, apalagi satu ini ya, satu domisili gitu ya. Kadang kita udah wangi, cakep gitu ya, outfitnya udah oke banget tuh gak ketemu. Tapi giliran compang-camping nih teman berdua ya, ada aja ketemunya gitu. Dan kadang itu ada momen adu pandangnya kayak Rizky Febian ini. Ini tuh sifatnya dadakan ya tahun berdua. Jadi kadang berpikirnya kok momennya gak pas sih gitu teman berdua. Tapi itu semua gak masalah sih teman berdua, selama adu pandangnya tuh berdua gitu ya, gak cuman satu orang mandang ke dia dan dianya mandang ke kita, bukan dianya noleh. Nah itu beda lagi, adu pandangnya kayak dibuang ya rasanya kalau buang muka tuh. Masih muda loh umurnya lagu ini teman pro 2, rilisnya di 25 September 2026 yang bergenre R&B soul ini. Di lagu ini menggambarkan rasa suka ya yang berawal dari saling curi pandang teman pro 2. Gugup saat bertemu dan ada keberanian untuk mengungkapkan perasaan.

Dari adu pandang ini terciptalah butterfly era ya teman pro 2. Si Abang Rizky ini pengen untuk terjun bebas melayang-layang gitu ya perasaannya gitu ya. Jadi ringan seringan kapas, dan semoga adu pandang ini bisa jadi cerita di kehidupan kamu juga ya teman pro 2, supaya jomblonya bisa berakhir ya, yang buat yang masih jomblo dan buat yang kisahnya berawal dari adu pandang, semoga pandangan pasangan kita dijaga ya, dijauhkan dari adu pandang yang lainnya ya teman pro 2. Nah itu untuk adu pandang dari Rizky Febian. Abis ini Metro Puterin tak semudah Hompimpah dari Nabila Takia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Udah mah lagunya panjang dan bikin sedih ya Tahun Pro 2. Sebelumnya padahal kan 2001 kali ya Tahun Pro 2 dari Adrian Khalif nih. Tapi habis itu terbelah jadi dua hati Metoro karena dengerin ya lagu yang sama ya. Mendengarkan Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda nih Tahun Pro 2. Ku alami, aku dicintai, juga disakiti. Dicintai dan disakiti itu kadang memang agak nyampur ya Tahun Pro 2. Kadang ketika kita mencintai seseorang, kita merasakan sense of belonging atau rasa memiliki yang luar biasa. Dan gak jarang itu jadi kemelekatan untuk diri kita. Misalnya nih, aku sayang banget sama dia gitu ya. Dia tuh bisa keluarga ya, bisa pacar, bisa sahabat. Tapi ketika sayang sama dia, kan pengennya barengan terus. Nah, ada keadaan di mana ya memang kita as a human butuh ruang sendiri gitu ya, Teman Bro 2. Akhirnya dia agak butuh private space lah ya, pengen punya ruang sendiri gitu Teman Bro 2. Tapi kitanya aduh udah nyariin lagi, udah kangen lagi, pengen banget 24/7 sama dia gitu. Misalnya kayak gitu. Itu memang nyata adanya ya Teman Bro 2, kayak mencintai dan juga tersakiti itu memang nyata adanya. Cuman gak semua hal ya terjadi karena orang ketiga. Nah kebetulan si Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda ini Terbelah Jadi Duanya karena orang lain Teman Bro 2 ya. Rasa sakitnya karena ketidaksetiaan gitu ya. Jadi Gloria di sini kecewa ceritanya sama seorang yang gak setia dan membagi cintanya kepada orang lain Teman Bro 2. Kita sendiri pernah kan ya, kalau lihat emoticon tuh ada bentuk lope-lope yang pecah jadi dua itu Teman Bro 2. Ya seperti itu ya, kalau dilambangkan dengan sebuah tanda. Di lagu ini tuh bakal menceritakan yang seperti itu. Hatinya tuh retak Teman Bro 2. Kepercayaannya udah gak bisa lagi untuk disatukan. Dilem pakai apapun itu rasanya udah beda ya Teman Bro 2. Dan di sini ada kebimbangan ya. Apakah bakal lanjut hubungannya atau udah sampai di sini aja, karena ada cinta di situ tapi rasa sakitnya juga luar biasa Teman Bro 2. Dan habis ini bakal diputar Speed Dial dari Paul Partohap Teman Bro 2. Stay tune di 95,2 Pro 2 dari Medion, teman terbaik kamu. Ya,

0: Tahun Pro 2, Meitoru sekalian pamit undur diri ya, karena udah abis nih jamnya Meitoru buat siaran. Bye-bye, sehat selalu ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Jadi Mai kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini, tentunya sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di sini siang kali ini teman Pro 2, kita sudah ada di hitlist manca ya. Aku bakal puterin lagu-lagu hits dari musisi mancanegara. Tentunya buat kamu yang mau request, boleh banget ke 0811 3697755, khusus buat lagu-lagu manca aja ya teman Pro 2. Dan tentunya buat yang request selain manca, mohon maaf banget nih belum bisa puterin ya. Mungkin nanti di jam 12 ya teman Pro 2.

Baru saja aku hadirkan tadi ada Black Parade Dress ya dari Ellie Goulding nomor 22. Ini juga soundtracknya The Devil Wears Prada 2 ya. Yang juga dirilis beberapa bulan yang lalu ya teman Pro 2. So ini lumayan banyak juga soundtracknya yang masuk teman Pro 2. Jadi comebacknya film yang udah lama banget ya, versi pertamanya dirilis dan baru ada The Devil Wears Prada tuh baru-baru ini teman Pro 2. So kamu penikmat filmnya juga atau cuman nonton yang pertama, yang kedua belum nonton? Sama, aku nonton yang pertama, yang kedua belum nonton. Oke, teman Pro 2 sambil nungguin, mungkin ada dari kamu yang mau request ya, boleh, aku masih tungguin sampai nanti jam 12 siang tentunya. Aku punya satu single dari Teddy Swims, teman Pro 2, Perfect Man.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Segera download RRI Digital. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, Ilmu Perudua masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya. Ilmu Perudua kali ini ada informasi nih dari Festival Musik Joyland Season 2026. Menjanjikan pengalaman baru bagi para penontonnya ya. Acara yang akan berlangsung di tanggal 28 sampai dengan 29 November di GBK City Park Senayan, Jakarta. Ini akan menghadirkan artis dari dalam dan juga luar negeri, Ilmu Perudua. Mengutip dari Antara, pada 1 Oktober ya, Teman Pro 2 daftar pengisi acara yang diselenggarakan oleh Planesang Live itu mencakup penampilan dari Indonesia, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan juga Selandia Baru. Wow. Direktur Program

Line Song Live Ferry Darmawan ini menyampaikan Mopro 2 bahwa daftar pengisi acara Joyline Session ini mencakup penampilan yang sudah familiar bagi penonton maupun penampil baru. Penyelenggara Joyline Session 2026 ini akan menghadirkan 16 pengisi acara termasuk Slow Dive dari Inggris, Karibou dari Kanada, ada Ichigo Aoba dan Queen dari Jepang. Selain itu ada juga tampilan pula dari Domi and GD Back dan juga Chanpan dari Amerika Serikat, Motorama dari Rusia dan juga Fezerdes dari Selandia Baru. Penampilan dari dalam negeri yang akan memberikan Joyland Season 2026 ini antara lain ada Efek Rumah Kaca, Float, Mondo, Gaskaro, El Kateri, Sun Lotto, Strange, Fried, Falasi, dan juga Asken The Mopro 2. Selain mengadakan pertunjukan musik, penyelenggara Joyland Season 2026 juga menghadirkan loka karya dan juga beragam aktivitas selama festival. Dan tentunya The Mopro 2 setelah ini kita akan kumandangkan azan zuhur ya untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

الله أكبر الله

Bang! أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, lu mau pro dua. Thank you banget ya yang udah nemenin aku di Santai Siang Ngetlis Mancanegara ya, teman pro dua. Aku udah play ini teman pro dua lagu-lagu dari musisi mancanegara di siang hari ini teman pro dua. So, aku masih bakal temenin kamu sampai nanti ya. Teman pro dua pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentunya setelah ini kita bakal bahas-bahas tentang kulineran ataupun tentang makanan, tentang kesehatan yang berkaitan dengan makanan pokoknya ya, sambil nemenin kamu makan siang. Aku juga lagi nunggu makananku datang nih teman berdua. Kita nanti makan siang bareng ya enggak? So, pastinya harus tetap stay tune sama Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama Jenny di siang hari ini. Tentunya kita lagi ada di santai siang, harusnya ada muda kreatif ya. Ada narasumber, tapi hari ini narasumbernya berhalangan untuk hadir ya teman Pro 2. Jadi kita isi aja dengan informasi tentang kuliner ya. Sebenarnya aku lagi nunggu makananku dateng ya. Kali ini aku pesen ayam. ayam lagi. Hingga kakinya. Tentunya kalau ngomongin ayam ya, banyak banget olahan ayam ya, apalagi olahan ayam khas Indonesia teman produk. Nah, kalau buat pecinta olahan ayam, kayaknya wajib juga cicipi hidangan ayam khas Indonesia atau produk. Ada ayam betutu yang kayak rempah, ayam taliwang pedas, ayam pop yang gurih dan juga lembut. Tentunya Indonesia punya beragam olahan ayam ya, dengan karakter berbeda di setiap daerah. Bumbu, kemudian teknik masaknya, cara penyajiannya, gak cuma menghasilkan rasa yang khas, tapi juga berkaitan erat dengan tradisi dari masing-masing daerah teman produa. Mulai dari ayam goreng bercita rasa manis gurih di Yogyakarta ya, hingga semur ayam berempah khasnya Betawi. Dan hidangan tersebut menarik buat dicicipi saat berkunjung ke daerah asalnya teman produa. Nah, ada beberapa rekomendasi ya destinasi wisata kuliner nih dengan olahan ayam khas yang bisa jadi pilihan pecinta kuliner, tentunya kuliner Indonesia teman produa. Dari Yogyakarta ada ayam goreng Kalasan nih teman produa. Waduh, aku semakin lapar. Kota Jogja tentunya gak cuma punya destinasi wisata kayak Malioboro ataupun Candi Prambanan ya, tapi juga hidangan ayam goreng Kalasan ya. Resep hidangan ini berasal dari pemilik restoran ayam Bok Berek di kawasan Kalasan, Sleman. Ayamnya punya cita rasa manis dan juga gurih nih dari penggunaan gula merah dengan tekstur daging yang empuk. Penyajiannya juga semakin menarik teman produa berkat tambahan kermesan yang renyah. Aduh, kalau ayam pakai kremes tuh, wah, sama sambal, aduh. Gimana kamu udah berasa laparnya belum teman produa? Ayam goreng Kalasan pun juga jadi salah satu sajian yang bisa kamu cicipi ya, dan juga para wisatawan saat menjelajahi kuliner Yogyakarta tentunya, sekaligus mengenal kekayaan makanan dalam budaya Jawa yang masih bertahan hingga sekarang. Dari Yogyakarta kita beralih ya ke Bali teman produa. Aduh, kayaknya kalau ngomongin Bali bawahnya pengen liburan gitu ya. Tapi oh ya gak apa-apa, karena hari ini hari Jumat ya, which is besok udah weekend. Buat yang mau ke Bali boleh lah. Tapi harus ngejujutin dulu ya teman produa. Kalau cuma Sabtu Minggu kayaknya kurang. Yang khas dari Bali ada ayam betutu teman produa, yang juga jadi salah satu kuliner yang erat dengan tradisi masyarakat setempat. Nah, awalnya hidangan ini tuh cuma disajikan dalam upacara keagamaan ya teman produa, tapi sekarang udah mudah ditemukan ya di rumah makan maupun warung makan. Proses memasaknya pun menggunakan ayam yang dibumbui dengan racikan rempah lengkap, kemudian dibungkus daun pisang. Ayam lalu dipanggang atau dikukus ya dalam waktu yang lama hingga teksturnya empuk dan juga bumbunya meresap. Cita rasa rempah yang kuat dan juga aromatik ini jadi karakter utama ayam betutu khas Bali.

Dari Bali kita terbang dulu nih ke Manado teman Bro 2. Ayo udah bisa tebak belum kalau yang khas ayam dari Manado teman Bro 2? Ya, betul. Ada yang woku teman Bro 2. Buat pecinta makanan pedas dan juga ayam rempah ya, Manado tentunya punya ayam woku yang menarik buat dicicipi. Nama woku sendiri ini berasal dari daun woka atau jenis palem yang digunakan nih teman Bro 2 sebagai pembungkus. Olahan ini punya dua jenis ya, ada woku belanga yang dimasak dalam belanga dan juga woku daun. Kuahnya berwarna kuning dan juga kental dengan sensasi pedas sekaligus segar dari cabai, tomat, serta daun jeruk. Karakter bumbunya yang kuat juga membuat ayam woku ini jadi salah satu daya tarik kuliner dari Sulawesi Utara. Masih ada lagi nomor 2 beberapa olahan ayam ya khas dari berbagai daerah di Indonesia tentunya. Buat kamu yang masih pengen tahu ya, ada ayam apa lagi? Siapa tahu juga daerahmu ada nih teman-teman Produe, so kamu harus tetap menyimak ya teman-teman Produe. Kali ini aku akan hadirkan satu single dari Yura Yunita, Tutur Batin.

0: Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Oke, teman berdua, kita masih bahas terkait dengan olahan ayam ya, teman berdua. Nah, yang selanjutnya dari Lombok nih, teman berdua, ada ayam taliwang. Selain pantainya, Lombok tentunya dikenal ya dengan ayam taliwang yang bercita rasa pedas gurih. Hidangan ini menggunakan ayam muda yang dipanggang ya bersama dengan racikan cabai merah, bawang putih dan juga terasi. Perpaduan bumbu tersebut memproduksi menghasilkan rasa kuat yang menjadi ciri khas ayam taliwang ya. Dan tentunya ayam taliwang ini biasanya disantap bersama pelecing kangkung. Ini olahan kangkung dengan sambal cabai merah. Kombinasi keduanya menjadi sajian khas yang populer di Lombok ya. Ayam taliwang juga telah dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Nusa Tenggara Barat hingga kini nih, teman-teman.

Yang selanjutnya nomor 2 ada dari Padang nih. Waduh, ini termasuk biasanya ada di warung makan Padang ya. Ada ayam pop. Ayam pop jadi menu yang mudah dijumpai juga di rumah makan Padang. Berbeda dengan ayam goreng yang umumnya berwarna kecoklatan, tapi ayam pop ini punya warna cenderung pucat ya. Hal ini karena ayam lebih dulu direbus menggunakan air kelapa, kemudian hanya digoreng sebentar nih teman produk. Nah, teknik ini menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang gak berlebihan. Ayam pop biasanya dilengkapi sambal merah khas Minang ya. Saat berkunjung ke Padang atau Bukit Tinggi, hidangan ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk mengenal kuliner Minangkabau.

Kemudian selanjutnya teman produe ada dari Jakarta ya. Habis keliling Indonesia kita balik lagi ke Jawa ya. Ada semur ayam Betawi. Meski nggak sepopuler ayam pop atau ayam taliwang ya, tapi di Jakarta ada olahan ayam tradisional yang nggak kalah enak juga nih. Namanya semur ayam Betawi yang punya pengaruh kuliner Belanda dengan kekayaan rempah Nusantara. Kata semur disebut berasal dari bahasa Belanda smur ya, yang merujuk pada teknik memasak daging secara berlahan bersama bawang dan juga tomat. Warga Betawi kemudian mengadaptasinya dengan menambahkan kecap manis, pala, cengkeh, serta kayu manis. Hasilnya adalah olahan ayam bercita rasa manis, gurih dan juga berempah. Semur ayam pun gak sekedar jadi lauk ya, tapi juga turut menggambarkan perjalanan panjang Jakarta sebagai tempat bertemunya berbagai budaya. Teman produa, wah. Oke, teman produe, abis ini aku juga masih ada beberapa informasi lagi ya. So, tentunya kamu harus tetap stay tune ya. Karena setelah kita ngobrolin tentang ayam-ayam tadi ya, teman produe. Aku jadi semakin lapar ya. Ayo kita makan dulu, teman produe. Abis itu kita lanjut berbincang-bincang tentang dessert ya. Abis makan, yang paling enak emang dessert nih, teman produe.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2

0: tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, setelah tadi kita berjelajah dari berbagai daerah di Indonesia ya, dan juga menjelajahi aneka olahan ayam. Nah, karena kita udah makan siang ya. Dan kali ini waktunya dessert nih, teman Pro 2. Nah, kan enak ya kalau habis makan terus ada makanan penutupnya. Nah, kalau dessertnya kali ini tuh nggak cuma dari Indonesia ya, tapi dari Korea hingga Jepang ya, teman Pro 2. Ada beberapa dessert buah yang lagi banyak disukai, teman Pro 2. Ada mango sticky rice. Nah, ini dari mana nih, teman Pro 2? Sepastinya dari Thailand. Mango sticky rice ini salah satu dessert buah yang populer di Thailand ya, dan juga hidangan manis ini memadukan mangga matang dengan nasi ketan dan juga siraman santan yang manis nih, teman Pro 2. Ini kan lagi musim-musim mangga ya. Kayaknya juga banyak yang jualan mango sticky rice ini, teman Pro 2. Produk kamu sendiri udah pernah nyoba belum? Kemudian dari Prancis ada fruit tart, teman Pro 2. Fruit tart Prancis ini juga jadi salah satu dessert yang menarik ya, dengan perpaduan tekstur ringan dan juga renyah. Hidangannya terdiri atas aneka buah warna-warni seperti stroberi, kiwi, jeruk ya, di atasnya dia ditata di atas krim pastry vanilla. Dan aduh, ini juga enak banget ya, teman Pro 2. Kemudian dari Korea Selatan ada bingsu, teman Pro 2. Ini serut ya, asal Korea Selatan, juga nggak pernah gagal buat menggoda kita ya yang suka jajan ini. Esnya lembut, manis dan juga dingin. Ini biasa disajikan dengan aneka topping yang menarik, teman Pro 2. Ini tuh kalau di Korea Selatan mereka biasanya mengkonsumsi bingsu ini saat musim panas nih, teman Pro 2. Nah, kalau versi klasiknya, bingsu ini terdiri dari es serut dengan tambahan kacang merah dan juga sirup gula. Aduh, kayaknya juga nikmat banget ya. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Kemudian dari Vietnam ini ada chai trai chai, teman Pro 2. Chai trai chai ini salah satu dessert khasnya Vietnam yang dibuat dari perpaduan berbagai buah segar, gula, santan dan juga susu. Hidangan ini punya cita rasa manis dan menyegarkan ya, sehingga cocok nih dinikmati sebagai hidangan penutup, teman Pro 2. Beragam buah ada nanas, mangga, pepaya, sirsak jadi isian utama ya dalam chai trai chai. Dan selain menghasilkan perpaduan rasa yang lezat, buah-buahan ini juga mengandung berbagai vitamin dan juga nutrisi yang baik untuk mendukung kesehatan tubuh tentunya. Nah, yang terakhir nih dari Jepang, teman Pro 2, ada yang namanya fruit sando. Nah, fruit sando ini merupakan dessert khas Jepang ya, yang memadukan roti lembut dengan isian fresh cream dengan potongan buah segar. Buah yang digunakan dalam fruit sando ini cukup beragam ya. Ada kiwi, stroberi, anggur, dan buah-buah lainnya. Perpaduan roti, krim, dan juga buah ini memberikan cita rasa manis serta segar dalam setiap gigitan. Aduh, aku juga pengen nyobain nih. Salah satu pilihan praktis adalah high fruit ya, teman Pro 2. Emang nyemil-nyemil buah tuh yang paling enak ya, teman Pro 2. Karena daripada yang manis-manis lainnya, kayaknya buah juga masih mending ya. Tapi juga yang terlalu banyak buah yang kandungan gulanya tinggi juga kita harus aware juga ya, teman Pro 2. And you let her go. Oke, dan aku setelah ini masih punya beberapa informasi juga, teman Pro 2, dari olahraga ya. Terkait dengan gelaran Asian Games juga, nanti aku akan hadirkan update-nya ya, teman Pro 2. So, kamu harus tetap stay tune, teman Pro 2, di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Atau Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya, atau Pro 2 di pukul 13 lebih 10 menit. Kita udah masuk di sesi siang olahraga. Nih aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga tentunya. Kau pun selalu ingin menjagaku. Dari gelaran Asian Games 2026 ya, torehan satu medali emas dari cabang olahraga panahan. Ini menambah perolehan medali bagi kontingen Indonesia dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, teman Pro 2 di Jepang. Berdasarkan statistik penyelenggara, medali emas diperoleh melalui nomor compound individual putri oleh Nuri Sadian Asriva. Perolehan tersebut membuat Indonesia menutup rangkaian perlombaan pada hari Kamis lalu, Kamis kemarin ya, di posisi ke-13 alias tetap dalam peringkat yang sama dari hari sebelumnya dengan torehan total 5 emas, 8 perak dan juga 21 perunggu dengan total sebanyak 34 medali. Selain 1 emas, kontingen merah putih juga mendapatkan masing-masing 1 perak dan juga perunggu dari cabang olahraga e-sport dan juga menembak. Medali perak diraih tim Mobile Legends Indonesia setelah pada final dikalahkan sama Myanmar dengan skor 0-4. Sedangkan perunggu teman Pro 2 melalui nomor 25 meter rapid fire pistol beregu putra. Tim Indonesia menorehkan total 1720 poin dengan 36 tembakan. Sementara itu teman Pro 2 emas dari Nurisa ini juga jadi pencapaian tertinggi tim panahan Indonesia sepanjang keikutsertaan di Asian Games sekaligus menjadi catatan penting bagi perkembangan cabang olahraga tersebut menuju persaingan dalam level dunia. Untuk perjuangan pada hari ini teman Pro 2, Indonesia masih punya banyak kesempatan ya untuk menambah perolehan medali khususnya emas dari berbagai cabang olahraga. Di antaranya ada bola sepeda di pertandingan final nomor medicine putra, tim merah putih diperkuat Teri Yuda Kusuma dan Muhammad Andi Royan. Selain itu, panahan lewat nomor tim rekruf putri yang bertanding dalam babak semifinal melawan Korea Selatan juga berpeluang menambah medali. Jika menang, mereka minimal akan meraih perak dan dalam babak semifinal ya. Sedangkan bila kalah dalam semifinal, maka masih berpeluang merebut perunggu lewat pertandingan perebutan tempat ketiga. Kita doakan saja ya teman Pro 2, semoga hari ini bisa nambah medali nih dari tim-tim yang akan bermain di hari ini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kali ini tim nasional voli putra Indonesia mengatasi perlawanan timnas Filipina dengan skor 3-1, 25-23, 24-26, 25-22, dan 25-21 dalam pertandingan perebutan tempat ke-9 hingga 16 cabang voli putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Park Arena Komaki Okazaki.

Ichi pada Kamis malam kemarin, teman pro 2. Memulai set pertama, tim asuhan Raidel Toiren ini sempat terlambat panas ya dengan membiarkan Filipina menguasai tempo permainan. Perlahan namun pasti Indonesia bisa mendulang poin demi poin untuk mengejar ya 11-13. Selepas itu Indonesia bisa membalikkan kedudukan usai mencatatkan 4 poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 18-16. Dalam kondisi unggul, tim Garuda enggak menurunkan tempo dan akhirnya bisa mengunci kemenangan 25-23. Di set kedua awalnya agak tertinggal ya teman pro 2 dan juga membiarkan Filipina kembali menguasai tempo permainan. Kejar mengejar poin terus terjadi hingga memasuki pertengahan set hingga kedudukan imbang 12-12 ya, dan Indonesia kemudian bisa mengamankan keunggulan cukup jauh 18-13 sebelum disamakan akhirnya sama Filipina menjadi 23-23. Keteledoran ditunjukkan oleh tim Indonesia membuat kehilangan poin di set kedua. Filipina memetik kemenangan 26-24. Tipis sih ya sebenarnya ya teman pro 2. Di set ketiga, Hendra Kurniawan dan juga kawan-kawan langsung tancap gas juga sejak awal dengan unggul 5 angka 9-4 ya. Sempat disusul juga di pertengahan set, namun akhirnya menutup kemenangan dengan skor 25-22. Di set keempat teman pro 2, Indonesia tampil begitu percaya diri juga untuk mengamankan kemenangan dengan skor 25-21. Dan melalui kemenangan ini nantinya Indonesia akan berjumpa dan menghadapi Vietnam ya dalam pertandingan perebutan tempat ke-9 hingga ke-12 yang berlangsung di hari ini nanti teman pro 2. So kita doain ya, semoga meskipun udah harapannya sudah pupus untuk memperoleh medali, tapi ya at least masih bisa berjuang ya untuk meraih tempat ke-9 sampai dengan ke-12. Semoga aja yang ke-9 ya.

Pembalap sepeda Indonesia Bernard Benjamin Van Aert menempati posisi ke-9 memperoleh 2 pada nomor individual Omnium Potra balap sepeda trek Asian Games Eiji Nagoya 2026 di Izu Velodrome, Jepang pada hari Kamis kemarin dengan total 88 poin hasil dari 4 disiplin yang dilombakan. Berdasarkan catatan Asian Games pada babak Scratch Race, Van Aert dapat mengakhiri balapan pada peringkat ke-6 dan berhasil mengamankan 30 poin dan menjadi modal positif untuk melangkah ke tempo race. Selanjutnya, di tempo race Tempo 2, Van Aert harus puas mengakhiri balapan pada peringkat ke-9 dan berhak mendapatkan 24 poin sehingga total memiliki 54. Memasuki babak Elimination Race, Van Aert menunjukkan peningkatan performa dengan mampu menempati posisi keempat serta berhak mendapatkan 34 poin dan memiliki total 88 poin. Di babak Point Race, Van Aert harus puas menempati peringkat ke-11 ya, sehingga ia gagal mendapatkan poin dan membuat dirinya total memiliki 88 poin dari 4 disiplin balapan, menempati posisi 9 pada klasemen akhir. Sementara itu, pembalap Jepang Kanta Umezawa berhak mendapatkan medali emas setelah mendapatkan total 193 poin dengan rincian 38 poin dari Scratch Race, 38 poin dari Tempo Race, 40 poin dari Elimination Race, dan juga 77 poin dari Point Race. Selanjutnya, medali perak ini diraih sama pebalap Hong Kong Sun Wai Chu yang berhasil mengumpulkan total 166 poin. Di peringkat ketiga ada pebalap dari China Hu Jinjie yang berhak mendapatkan medali perunggu dengan total 157 poin. Ya, teman produwe yang artinya sayang sekali pembalap dari Indonesia ini belum mampu mendapatkan medali dari balap sepeda teman pro 2. It's okay, terima kasih sudah berjuang juga ya buat atlet-atlet semuanya. Mereka sudah keren ya teman pro 2.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, Tumo Pro 2 masih barengan sama Jani ya. Kali ini ada satu informasi dari dunia olahraga. Yang terakhir nih, tim berkuda Indonesia menempati peringkat ke-7 pada nomor jumping tim Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang berlangsung di Equestrian Park pada hari Kamis kemarin. Tumo Pro 2 Indonesia yang pada nomor itu diperkuat Dirga Wira Ramadan Saputra, Rahman Setiawan, dan juga ada Marco Hence Wuwiling dan Arsel Rizky Brayuda. Ini menempati peringkat ke-7 dengan 69 poin penalti. Tim Arab Saudi mendapatkan emas setelah para atlet yang mereka turunkan ini mencatatkan 0 poin penalti atau clear round. 0 penalti ini berarti penunggang bersama kudanya mampu melewati seluruh rintangan tanpa melakukan kesalahan. Di bawah Arab Saudi ada Uni Emirat Arab yang mendapatkan medali perak dengan 4 poin penalti, sementara koleksi poin yang sama didapatkan Jepang yang meraih medali perunggu. Hasil itu membuat cabang olahraga berkuda kali ini belum mampu mempersembahkan medali untuk kontingen Indonesia dalam Asian Games 2026. Indonesia menempati peringkat ke-13 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 dengan koleksi 5 emas, 7 perak dan juga 21 perunggu. Pada hari Kamis, kontingen merah putih menambahkan 1 medali emas ya, teman pro 2 melalui panahan nomor compound women's individual atas nama Norisa Dian Asriva. Semoga aja ada update terbaru ya, teman pro 2 kali ini. Siapa tahu ada ada tambahan medali dari sepak takraw nih Tumo Pro 2 di nomor kuadran putri Kusnelia. Ini kaptennya ya Tumo Pro 2 tetap bersyukur dengan perolehan medali perunggu yang diamankan timnya ya dari babak semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026 di hari ini Tumo Pro 2. Jadi kita ketambahan medali lagi ya. Di cabang olahraga sepak takraw Indonesia juga masih berpeluang untuk menambah perolehan medali lewat nomor kuadran putra yang juga akan bertanding di babak semifinal melawan Myanmar pada Jumat sore nanti Tumo Pro 2. Semoga aja ada kabar baik ya, nanti akan aku update mungkin kalau ada tambahan medali di hari ini di Info Pro 2 ya. So thank you banget Tumo Pro 2 sudah menyimak informasi dari dunia olahraga yang aku hadirkan kali ini khusus dari gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026 tentunya. Dan setelah ini aku juga masih punya beberapa informasi dari dunia entertainment ya Tumo Pro 2. So kamu harus tetap stay tune Tumo Pro 2 di 95,2 Pro 2 RR Media untuk teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Noir dari Jordan Spark nomor 2 baru saja gue hadirkan buat kamu ya di siang hari ini. Di luar panas banget. Semoga aja buat kamu yang harus bekerja di luar ruangan ya nomor 2, semoga aja baju kamu terasa dingin ya, kemudian panasnya nggak berasa ya, semoga aja ya, dan juga kuat. Karena beneran deh teman-teman dua, di luar cuacanya ya ampun terik banget. Kita harus bersyukur ya, karena kita buat kita-kita yang masih bekerja di dalam ruangan ya teman-teman dua, nggak kebayang deh buat teman-teman ya harus berjuang di luar sana di tengah teriknya matahari ya. Semoga semuanya berkah deh ya. Kita masuk di segmen entertainment ya, ada beberapa informasi dari entertainment yang kali ini yang anget banget teman-teman dua. Aduh, ada gosip date ting ya, dari siapa, dari tadi udah rame juga di thread nih teman-teman dua, ada dari dua artis Korea ya, harus bisik-bisik nih teman-teman dua karena masih anget banget nih gosipnya. Ada T.O.P dan juga Nana yang katanya resmi berpacaran ya, waduh. Hubungan kedua artis ini dikonfirmasi sama agensi mereka masing-masing ya, setelah dispatch yang membongkar kabar kencan dua bintang ternama Korea Selatan ini teman-teman dua. Agensinya T.O.P dari ini membeberkan bahwa katanya mereka nih chinlock ya, mulai sejak mereka terlibat dalam proyek video musik bersama di awal tahun lalu, tahun ini sorry. Kemudian Nana menjadi bintang video klipnya T.O.P yang rilis 5 bulan yang lalu teman-teman dua. Senada dengan pernyataan tersebut, agensi Nana juga turut membenarkan kabar bahagia ini ya, dan pihaknya menyatakan bahwa mantan personel After School ini Nana saat ini juga sedang menikmati masa-masa bahagianya. Wah, kita juga ikut bahagia ya. Konfirmasi ini diberikan setelah dispatch melaporkan bahwa T.O.P dan Nana resmi berpacaran sejak Juni lalu, usai merampungkan proses syuting video musik bertajuk Studio 54 milik T.O.P ya di bulan Januari. Dalam laporan yang sama disebutkan juga bahwa hubungan mereka ini bermula ketika T.O.P secara personal menghubungi Nana dan juga memintanya untuk menjadi bintang utama dalam video musik terbarunya tersebut teman-teman dua. Musisi bernama lengkap Choi Sung-hyun ini teman-teman dua dikenal luas publik sebagai mantan anggota sekaligus rapper grup idol legendaris Big Bang. Selain berkiprah di industri musik ya teman-teman dua, T.O.P ini juga mengukuhkan namanya di kaca seni peran lewat sederet film populer ya teman-teman dua. Di Squid Game 2 juga dia ikutan gabung. Sementara itu Nana yang nama aslinya Im Jin Ah ini teman-teman dua, ini juga mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai anggota girl band After School serta sub unit Orange Caramel. Ia juga kemudian sukses bertransisi menjadi aktris yang juga diperhitungkan ya lewat penampilan di sejumlah serial drama hits. Ada The Good Wife, Into the Ring, Glitch, kemudian Mark's Girl, hingga yang terbaru The Scandal teman-teman dua. Ikut bahagia deh ya buat kalian berdua. Kalau ngomongin Nana tuh emang Nana After School, ketahuan banget umurnya ya. Kalau tahu Nana dari After School tuh, T.O.P juga taunya dari Big Bang. T.O.P Big Bang dan juga Nana After School, mereka berpacaran ya. Ikut bahagia deh ya, semoga langgeng ya Mbak Nana dan juga Mas T.O.P.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sakita Bertepi dari Judika, teman produknya. Sorry banget nih, siang-siang aku ajak menggalau. Gak usah galau ya, teman produknya. Karena apa? Karena aku punya kabar bahagia. Film Para Perasuk ini berhasil memborong penghargaan Asian Academy Creative Awards atau AACA 2026 sebagai pemenang nasional atau national winners asal Indonesia. Karya besutan Wregas Banu Teja ini mendapatkan sejumlah penghargaan termasuk Best Actor, Best Actress, hingga Best Feature Film. Sekaligus akan mewakili Indonesia dalam perebutan gelar Grand Final Winner. Asian Academy Creative Awards 2026 ini mengumumkan para pemenang nasional pada hari Rabu lalu. Dan ajang penghargaan tersebut mengapresiasi karya dan juga talenta dari 18 negara dan wilayah.

39 kategori. Berdasarkan keterangan resmi yang diterima ya, 22 mengutip dari cnnindonesia.com, para perasuk ini menjadi pemenang nasional asal Indonesia untuk kategori Best Feature Film dan akan bersaing dengan film-film dari negara Asia Pasifik lainnya. Dalam ajang tersebut, para perasuk akan bersaing dengan The Shadow's Edge dari Mainland China, kemudian Bison Kalamadan dari India, The Wine Pond dari Jepang, Malam Terlarang dari Malaysia. Pesaing lainnya adalah dari Myanmar, kemudian ada Filipina, juga dari Singapura, teman pro 2, ada juga dari Taiwan. Gak cuma itu, film yang dirilis di bulan April lalu ini, teman pro 2 juga berhasil menjadi pemenang nasional Indonesia untuk kategori pemeran utama terbaik. Angga Yunanda yang berperan sebagai Bayu ini mendapatkan penghargaan Best Actor. Sementara Anggun C. Sasmi yang berhasil mewakili Indonesia sebagai Best Actress berkat perannya sebagai Guru Asri dalam film Para Perasuk. Keduanya akan bersaing juga dengan sejumlah nama besar dari negara Asia Pasifik, teman pro 2. Angga Yunanda akan bersaing dengan Anli Kapoor dari India, Gemini Norawi dari Thailand, Yuki Yamada dari Jepang, Bayu dari Mainland China, Chang Xiao dari Taiwan, ada Beto Kusyairi dari Malaysia, dan Fis Ganda dari Filipina. Sementara Anggun Cipta Sasmi akan bersaing dengan sejumlah aktris juga dari negara-negara Asia Pasifik. Ada Tasma Walton dari Australia, Liu Hao Chun dari Mainland China, Carmine Tse dari Hong Kong, ada pula Sobita Dulipala dari India, Non dari Jepang, Emma Maimbong dari Malaysia, kemudian ada juga aktris-aktris lainnya dari Myanmar, Filipina, dan juga Singapura, Thailand, dan juga Taiwan. Para pemenang nasional ini akan mewakili negara dan wilayah masing-masing ya dalam ajang Grand Award Gala yang akan digelar pada 3 Desember 2026 di Capitol Theater Singapura.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Film baru nih tuh baru dua, Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah. Ini resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Film horor misteri trailer Indonesia garapan Hanung Bramantio ini dibintangi sama Baskara Mahendra teman Pro 2. Film Lubang Buaya ini mengisahkan serangkaian kasus pembunuhan berantai yang menjadi teror dan menambah kekacauan dan fitnah yang terjadi di masyarakat akibat gejolak politik nih. Waduh, kayaknya serem ya. Ini aku edel sinopsisnya nih teman Pro 2. Berlatar di tahun 1964, Desa Lubang Buaya di Jakarta ini digegerkan dengan sejumlah kasus temuan jenazah. Dan jenazah-jenazah yang ditemukan ini berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jenazah tersebut berada dalam kondisi gimana ya ngomongnya nih tuh Pro 2, pokoknya mengenaskan ya. Dan juga ada sejumlah tulisan seperti tamak, lamis, maruk yang diukir di dahi para jenazah. Jadi ini kayaknya sengaja dibun-bun ya. Teman-teman tersebut menambah situasi Jakarta jadi makin tegang, apalagi kala itu situasi gesekan sosial dan politik memanas seiring dengan penolakan dan perkembangan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan berbagai desas-desus dan juga rumor pun bertebaran di masyarakat kala itu yang membuat situasi ini menjadi semakin tidak kondusif. Nah, Baskara Mahendra yang berperan sebagai Letnan Sugeng kemudian ditugaskan untuk membantu polisi mengusut kasus temuan jenazah di Desa Lubang Buaya tersebut. Namun, di tengah penyelidikan, sejumlah saksi mengaku melihat ada penampakan setan perempuan. Aduh. Aku bacanya jadi merinding sendiri nih teman Pro 2. Ada setan perempuan dengan punggung berlubang sebelum penemuan mayat-mayat itu. Jadi ademitnya ini kayak sundel bolong ya. Sugeng memilih gak percaya dengan cerita mistis. Kemudian berpikir secara rasional gitu ya teman Pro 2. Dan kasus temuan mayat itu bukan kerjaan sembarang orang, apalagi kejadian teror itu selalu terjadi pada tanggal 30 di tiap bulannya. Di saat yang sama, istri baru sang letnan ya bernama Arumwangi yang diperankan sama Karissa Baruset teman Pro 2, di teror arwah perempuan yang telah menuntut dan terus memanggil Arum dengan ronggeng. Aduh, kayaknya serem ya. Sugeng menyadari bahwa teror di rumahnya ini bukan peristiwa terpisah ya, melainkan ini tuh bagian dari sebuah ritual gelap yang sengaja dirancang untuk menabur ketakutan dan mengubah arah sejarah. Di antara gejolak politik, sosial, dan teror mistis di luar nalar, ini Sugeng semakin terdesak untuk mengungkap pelaku pembunuhan berantai tersebut sebelum semuanya ini semakin parah. Itu dia sinopsisnya. Dari situ kayaknya menarik ya teman Pro 2, karena kayak ada politiknya, kemudian ada horornya. Kamu tertarik gak teman Pro 2 buat nonton? Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah ini digarap Hanung Bramantio berdasarkan naskah yang dia tulis bersama Haki Ahmad. Dan film ini film horor ketiga Hanung ya dalam sejarah karirnya. Dan ini film kedua Hanung berdua dengan Haki setelah Trinil Kembalikan Tubuhku di tahun 2024. Menurut Hanung, dirinya membuat film ini dengan tujuan agar anak muda ini tidak melupakan sejarah Indonesia. Setuju banget sih, terutama yang terjadi pada 1965 yang dikenal sebagai sejarah kelam negara Indonesia atau Pro 2. Ini kayak ada sangkutannya dengan G13 PKI ya, yang kemarin juga kita peringati dan juga di tanggal 1 Oktober kita juga memperingati kesaktian Pancasila atau Pro 2.
Selain Baskara Mahendra, Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah ini juga dibintangi Kiva Iskak, kemudian ada Anya Zen dan Matias Mucus sama berdua. Film untuk dewasa 17 plus ya, ini tayang perdananya di International Film Festival Rotterdam di 3 Februari 2026 di Harbor, dan juga tayang di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Gimana? Aku kemarin ada yang ngajak nonton ini ya, Tepo Prodo, diajak sama Nabila lebih tepatnya, tapi aku berhalangan ya. Jadi kayaknya Nabila akan nobar bersama teman-teman yang lain ya. Oke, thank you banget Tomo Pro 2 sudah menemani aku di santai siang entertainment kali ini. Tentunya aku masih bakal temenin kamu, tenang aja. Aku masih punya beberapa informasi lokal yang akan aku hadirkan buat kamu ya di pukul 15 sampai dengan pukul 16 sebelum kita beralih ke sore ceria, teman berdua. Tetap stay tune, ada kilometer dari Yofi and Nuno.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

105,2 Pro 2 Radio untuk mentor baik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jadi di kali ini udah siang menjelang sore ya teman Pro 2. Udah mulai ngantuk. Ini adalah jam-jam rawan ya ketika bekerja dan tapi udah mulai capek gitu ya, energinya udah mulai habis. Dan yang paling parah adalah udah mulai ngantuk ya, itu yang aku rasakan ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 karena hari ini tuh 2 Oktober which is hari batik nih teman Pro 2. Gimana kamu hari ini juga pakai batik? Aku pakai batik deh teman Pro 2. Karena memang hari Jumat kita seragamnya emang batik, bertepatan juga dengan hari batik ya teman Pro 2. So kita harus patut bangga ya dengan batik khas dari Indonesia tentunya. Dan sekarang batik emang udah gak jadul ya, banyak juga baju-baju yang semakin apa ya kekinian juga, baju batik yang juga mengikuti tren mode anak-anak muda gitu ya. Jadi anak-anak muda nggak perlu malu lagi kalau misalnya pakai batik gitu ya, malah harus bangga ya teman Pro 2. Nah kali ini peringatan Hari Batik Nasional ini juga diperingati di SLBN Ngadirojo Pacitan nih teman Pro 2. Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Ngadirojo menggelar kegiatan mewarnai motif batik di tote bag dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Wah luar biasa. Kegiatan ini teman Pro 2 diikuti 30 peserta dari jenjang TKLB SMA sampai dengan SMALB teman Pro 2 dengan ragam kebutuhan khusus seperti netra, tuli, autism, ADHD dan juga hambatan intelektual. Kegiatan yang digelar di SLBN Ngadirojo, Desa Cokro Kembang, Kecamatan Ngadirojo ini didukung oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Pacitan. Dan tahun ini peringatan Hari Batik Nasional di SLB Negeri Ngadirojo ini mengambil tema ekspresi budaya melalui tote bag batik istimewa. Keren banget ya. Dosen STKIP PGRI Pacitan yang juga merupakan collaboration manager ya komunitas belajar Next Sugiono ini mengatakan memperdua Hari Batik Nasional ini merupakan momentum untuk melestarikan warisan budaya adiluhung. Ia menilai anak-anak sebagai generasi penerus perlu diedukasi untuk melanjutkan pelestarian budaya batik. Sugiono berharap batik ini bisa lestari ya dan tidak terkenal.

Masih dari Pacitan nih teman Pro 2. Kali ini Pacitan mendapatkan carok tersendiri ya dalam arahan pengembangan investasi kawasan Jawa Timur bagian barat. Bukan industri berat, kabupaten berjuluk 70 miles of sea paradise ini diarahkan mengoptimalkan industri berbasis maritim hingga agroforestry untuk menciptakan nilai tambah nih teman Pro 2. Arah tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan pawit Tandirogo yang mencakup Pacitan, Ngawi, Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Ponorogo. Setiap daerah ini didorong mengembangkan sektor sesuai karakteristik dan potensi masing-masing. Pengembangan Pawitan di Rogo ini sebagai kawasan ekonomi dengan keunggulan berbeda-beda ya, yang juga telah dibahas Pemprov Jatim sebelumnya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan peningkatan konektivitas ini membuka peluang tumbuhnya kawasan industri sekaligus masuknya investasi baru. Namun pengembangan investasi ini tetap perlu memperhatikan keberlanjutan sektor pangan ya. Emil juga menyebut penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B menjadi salah satu kebijakan dalam pengembangan kawasan. Khusus Pacitan, pengembangan ini diarahkan pada sektor yang bertumpu pada potensi laut dan sumber daya alam. Industri pengolahan hasil perikanan menjadi salah satu peluang yang dibidik nih teman Pro 2. Sektor agroforestry turut dinilai punya prospek untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Emil mencontohkan kemampuan salah satu SMK di Pacitan dalam menghasilkan produk olahan kelapa. Di sana ada yang SMK tersebut ya bisa memproduksi coconut oil atau minyak kelapa berkualitas tinggi nih teman Pro 2. Ini menjadi contoh ya untuk pengembangan yang diharapkan lebih masif lagi gitu teman Pro 2. Oke, aku harus menuntaskan kebersamaan kita di santai siang kali ini ya teman Pro 2. Tapi jangan khawatir karena setelah ini kita bakal beralih ke sore ceria ya, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 Radio Medio, teman terbaik kamu. Sayangnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta UNJ Laisa Latifah berhasil meraih Women Grandmaster WGM dalam Olimpiade Catur Fight ke-46 yang berlangsung pada 16 sampai dengan 27 September 2026 di Samarkand, Uzbekistan. Prestasi ini menjadi pencapaian istimewa karena merupakan Olimpiade Catur pertamanya sekaligus menjadikan pecatur putri Indonesia keempat yang meraih gelar Grandmaster. Sebelumnya, Laisa telah menyandang gelar Women International Master. Dalam ajang yang diikuti ratusan tim dari berbagai negara tersebut, Laisa menghadapi tantangan tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mental dan kepercayaan diri. Ia memilih fokus pada setiap pertandingan, menikmati proses saat mengevaluasi hasil pertandingan sebelum kembali berkonsentrasi pada laga berikutnya. Prestasi ini turut didukung pembinaan para pelatih dan beasiswa dari UNJ yang membantu perjalanan akademik dan karirnya di dunia catur. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, sutradara Garin Nugroho mengumumkan bahwa film panjang karya terbarunya Merah Sebelum Fajar, Red Before Dawn, berhasil masuk dalam kompetisi utama dalam Tokyo International Film Festival 2026 yang akan berlangsung pada 26 Oktober sampai dengan 4 November 2026. Melansir keterangan yang diterima teman Pro 2 di hari Jumat, film ini menjadi satu-satunya film Indonesia yang berkontribusi dengan 14 film lainnya pada program yang sama. Film yang berlatar Indonesia tahun 1946, setahun setelah proklamasi kemerdekaan, film ini mengikuti perjalanan France yang diperankan Nicholas Saputra bersama 4 karakter lainnya yang datang dari latar belakang yang berbeda melintasi negeri membawa sebuah dokumen penting. Dalam perjalanannya, mereka berhadapan dengan kecurigaan dan orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama. Untuk informasi selengkapnya, Tempat Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di sore ceria hari ini teman Pro 2. Tentunya harus tetap semangat ya untuk menjalani hari ini teman Pro 2. Dan selama 30 menit ke depan aku akan ngobrol-ngobrol juga yang tentunya menginspirasi kamu semuanya teman Pro 2. Karena sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang sudah hadir juga di studio Pro 2 teman Pro 2. Ada anak yang hebat tentunya yang berhasil mengukir prestasi di bidang seni, khususnya seni kriya. Ya, berhasil meraih juara 2 seni kriya FLS 3N tingkat SD MI Kota Madiun teman Pro 2. Keren banget ya. Dan juga sudah hadir juga guru pembimbingnya juga teman Pro 2. Nanti kita bakal kenalan dan juga berbincang-bincang lebih jauh tentunya. Langsung aja deh kita sapa sore hari ini sudah hadir di studio Pro 2. Selamat sore.
1: Selamat sore anak-anak hebat Indonesia semuanya.
0: Oke, baik. Agak maju ke mic boleh? Biar lebih terdengar jelas nih.
1: Siap.
0: Oke, ada Aisa Berlina, Berliana teman Pro 2 dan juga Ibu Diah nih yang sudah hadir sore hari ini bersama kita semuanya. Tapi sebelum itu, gak abdol kalau belum kenalan ya teman-teman Pro 2. Boleh perkenalan dulu mungkin dari Aisa?
2: Iya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Priyana Anika, biasa dipanggil Ica sama teman-teman.
0: Oke, berarti panggilannya Ica ya?
2: Iya.
0: Oke, kemudian Bu Diah juga boleh perkenalan?
3: Iya, saya Bu Diah Sayakti Hesti Utami, biasa dipanggil Bu Diah. Sementara ini mengampu kelas 2 untuk SD Pandian 1.
0: Oke, baik. Untuk Aisyah sendiri, Ica ya, panggilannya, emang suka seni dari kecil atau gimana sih? Boleh?
2: Baru suka karena lombanya baru ini juga.
0: Oh, berarti sebelumnya belum terlalu suka dengan seni ya? Atau gimana?
2: Lumayan
0: suka. Tapi dengan ikut lomba ini jadi semakin mendalami gitu ya Ica ya?
2: Iya.
0: Oke. Seni kriya sendiri tuh kayak gimana sih Bu Diah?
3: Iya, seni kriya itu salah satu cabang seni rupa yang mendalami menekankan pada keterampilan tangan. Jadi menekankan kerapian dan teknisnya, motorik halusnya untuk pembuatan. Seni kriya ini ada seni terapan, ada seni untuk hias, dan untuk bisa untuk mainan. Jadi kalau kita membahas tentang kriya, ini harus mengupas ketiganya agar seni kriya itu menyeluruh, menyakup dalam hal penilaian khususnya untuk lomba begitu, Kak.
0: Oh, oke. Berarti lebih ke kerajinan ya?
3: Iya, keterampilan tangan.
0: Secara awamnya buat teman-teman Pro 2 mungkin kurang familiar gitu ya sama seni kriya. Dan kalau menurut Bu Diah sendiri, Aisyah ini di sekolah tuh seperti apa sih Bu? Emang terlihat bakat seninya atau seperti apa?
3: Iya, sebetulnya begini Kak. Saya itu mutasi dari guru TK. Dari bulan Maret kemarin dan lombanya bulan April begitu. Dan alhamdulillahnya diamanahi untuk membimbing untuk seni kriya ini karena kebetulan di TK memang saya hobi untuk kerajinan tangan, pembuatan APE dan seperti segitu untuk membimbing anak-anak lomba begitu. Saat diamanahin ini, saya baru kenalan dengan Mbak Ica. Saya cari Mbak Ica saat itu kelas 4 ya. Kelas 4A saya cari. Saya baru kenalan dan melihat karakternya Mbak Ica ini ternyata pendiam begitu. Saya ngobrol-ngobrol dulu Mbak Ica tuh seperti apa ya. Cocoknya nanti mau membuat apa begitu biar cocok untuk kepribadiannya Mbak Ica. Akhirnya saya juga japri orang tuanya. Mengenal dulu kepribadiannya Mbak Ica seperti apa. Baru saya menetapkan nanti mau membuat apa gitu, ngobrol-ngobrol sama Mbak Ica. Jadi lihat karakternya anak dulu. Ternyata Mbak Ica itu pendiam. Mbak Ica itu kalem begitu. Akhirnya saya memilih tema yang diambil ini, bidak pendekar ini ada anyamannya begitu, membuat seni anyaman yang dipoles dengan permainan anak, jadi semi bowling seperti itu kak. Jadi anyamannya ini membentuk burung seperti yang ini saya contoh saya bawa. Salah satunya pionnya bowling itu ada burung ini, jadi butuh keterampilan tangan. Ternyata Mbak Ica awal-awal belum percaya diri seperti itu, tapi saya memotivasi bahwa sesuatu itu harus dicoba dulu gitu kan, baru tahu nanti bisa apa tidak. Dan lama kelamaan akhirnya dalam waktu kurun waktu seminggu dua minggu akhirnya terlihat begitu, ternyata Mbak Ica itu telaten dalam hal menganyam dan sebagainya. Alhamdulillah bisa menguasai dari tema yang kami sodorkan ke Mbak Ica seperti itu.
0: Oke, kalau penunjukannya sendiri nih Bu Dia, kenapa akhirnya Ica yang dipilih untuk mewakili SD Satu Pandean?
3: Ya itu atas rekom guru-guru sebelumnya. Karena saya kan baru di TK di Pandean Satu begitu. Atas rekom dari guru-guru sebelumnya yang mengenal Mbak Ica dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, akhirnya terpilihlah Mbak Ica begitu. Dan saya baru memoles kemampuannya Mbak Ica saat pembimbingan pembuatan media ini begitu.
0: Oke, kalau dari Icanya sendiri nih, seneng nggak ditunjuk kemudian mengikuti lomba ini?
2: Seneng.
0: Seneng ya, irit banget kamu ngomongnya.
3: Iya, senengnya kenapa Mbak Ica, coba jelasin.
2: Karena juga baru ngerasain pertama lomba.
0: Jadi kamu merasa diberi kesempatan gitu ya Ica ya. Jadi peluang juga buat kamu untuk menunjukkan sebenarnya kamu punya bakat loh. Cuman pendiam aja deh.
3: Karena pendiam, belum ada kesempatan juga begitu. Dan alhamdulillah terpilih. Jadi saya diamanahi untuk membimbing. Saat itu melihat karakternya yang pendiam, saya sodorkan tema ini dan alhamdulillah mau gitu belajar. Dan saya selalu berhubungan sama orang tuanya begitu. Jadi selain di sekolahan yang waktunya minim, ditindaklanjutin di rumah begitu. Ini kurang kekurangannya Mbak Ica seperti ini mah, gini harusnya begini, nanti latihan begini ya mah. Seperti itu.
0: Kalau waktu lombanya sendiri budaya ini membuatnya tuh dari rumah atau pada seketika itu diberi waktu atau seperti apa sistemnya?
3: Sistemnya karena kita mengirimkan video kak, ada durasinya. Kalau di lombanya sebenarnya di tempat itu 4 jam begitu kan. Karena begitu banyaknya peserta, jadi kita mengirimkan video. Dari video-video yang terpilih itu nanti baru dilombakan begitu. Dan alhamdulillah pada saat pembuatan video itu, dan Mbak Icanya tuh saat itu lagi sakit kalau nggak salah, lagi bapil begitu. Jadi secara semangat juga turun gitu. Ini juga tantangan buat kami para pembimbingnya begitu. Dari tim kami yang membuatan media tadi, membimbingnya dia saat pembuatan proses ini, keadaan Mbak Ica yang staminanya tidak fit ini kan juga tantangan buat kami untuk menyemangati. Bagaimana pada saat syutingnya Mbak Ica biar semangat, pada saat pembuatannya. Jadi durasinya memang panjang pada saat kita pembuatan media ini, karena memang tidak hanya satu item, tapi kita ada beberapa item. Mulai dari ketapelnya, mulai dari bowling burungnya, bola takronya, dari anyaman keranjangnya, karena ada keranjang yang untuk mewadahi media ini. Kita juga ada seni untuk menganyam untuk talinya gitu. Kita buat tas untuk wadahnya gitu.
0: Berarti seleksinya pertamanya melalui video yang dikirimkan dulu, kemudian masuk ke babak berikutnya, baru nanti secara langsung gitu ya Bu Dia ya.
3: Ya setelah pembimbing apa itu, durasi dari video dan pemilihan video itu sudah ada penilaian dari dewan juri sebenarnya Mbak. Jadi kita langsung masuk dalam kriteria juara 1, juara 2, juara 3 seperti itu. Dan yang maju ke provinsi yang juara 1 kalau enggak salah kemarin itu membuat kereta gitu.
0: Oke, baik. Jadi melalui video yang sebenarnya itu juga sudah penjurian ya. Melalui video itu sendiri. Padahal Mbak Ica-nya lagi sakit ya waktu pembuatan videonya. Gimana Ica, kamu kesulitan kah dalam pembuatannya?
2: Enggak sih, karena udah sering latihan juga.
0: Oke, berarti kamu ini ya cukup udah terbiasa ya karena sering latihan juga. Meskipun lagi batuk pilek, enggak menghalangi semangat kamu ya?
2: Iya.
0: Keren banget. Kamu nyangka enggak Ica kalau misalnya karya kamu ini dapat juara 2?
2: Nyangka.
0: Oh, kamu dari awal udah ini kayaknya ini bisa menang nih deh, menang gitu.
2: Ya.
0: Oke, cukup percaya diri di awal, nggak apa-apa ya teman huru dua. Itu bagus juga.
3: Iya.
0: Harus percaya diri dulu. Kalau idenya sendiri ini dari Bu Diah, terinspirasi dari apa sih Bu?
3: Ya, pertama karena tadi di dalam seni kriya ada seni terapan, ada mainan, ada seni begitu kan. Jadi ketiga ini harus dipadukan. Dan karena kita lombanya mewakili sekolah, kalau bisa memang ini ada mengadopsi pendidikan edukasinya di dalam kriya ini, jadi tidak hanya sekedar pacakan begitu. Jadi bidak pendekar ini bisa dimainkan anak secara kelompok begitu, karena kita mengadopsi bermainnya anak ala rakyat. Bidak pendekar apa kemarin itu artinya, akronim dari
2: bidikan permainan
3: bidikan ketapel, permainan bowling, takraw dan burung
2: edukasi
3: ala rakyat begitu. Jadi bidak pendekar itu akronim dari bidikan ketapel, permainan bowling, takraw dan burung
2: edukasi
3: ala rakyat. Begitu.
0: Oke, berarti ini juga selain di membuat tujuannya juga untuk apa ya, sekarang kan permainan tradisional nih sudah banyak ditinggalkan gitu ya,
3: kalah dengan game
0: betul
3: game online.
0: Jadi di sisi untuk dilombakan juga untuk mengangkat kembali nih teman produa permainan-permainan tradisional yang memang dulu cukup ngetren ya, kayak sepak takraw, kemudian ketapel. Sekarang kayaknya udah jarang banget ya ditemui,
3: apalagi mungkin anak-anak tidak pernah membuat ketapel seperti ini.
0: Iya, Ica, kamu baru tahu kalau ada permainan ketapel?
2: Iya.
3: Ya memang di juknisnya lomba ini harus ada muatan lokal kak. Jadi bahan-bahannya yang ada tersedia di sekitar rumah itu apa yang bisa diangkat begitu. Dan kebetulan sekolahan kami dekat dengan pasar Sleko.
0: Iya.
3: Ya saat itu bahan pertama itu bukan getepok pisang, tapi daun pandan gitu kan. Kan banyak penjual bunga di sekitar pasar Sleko. Dan di sana saat saya berkeliling di pasar itu kok nyoba daun pandan itu pertama kok bagus gitu kan. Lihat dari sifatnya kayak daun kelapa gitu ya kak, yang bisa dianyam. Ternyata pertama, kedua dicoba setelah kering, ternyata hasilnya gak bagus gitu. Akhirnya ganti. Akhirnya ganti bahan begitu. Apa ya begitu, ternyata di rumahnya Mbak Ica banyak pohon pisang. Seperti itu.
0: Berarti memang ada tantangannya ya juga ya dalam pemilihan bahannya ya Bu Diah ya. Oke, berapa lama sih ini waktunya Bu Diah?
3: Mulai dari ide awal sampai membimbing Mbak Ica itu seminggu, dua minggu, tiga mingguan ya Mbak Ica ya?
2: Iya,
3: sampai ke lomba.
0: Termasuk cepat ya.
3: Setiap hari.
0: Apalagi diselingi dengan kegiatan di sekolah juga.
3: Harus dilanjutkan di rumah kak.
0: Oke, Ica capek nggak kalau tiap hari masih harus sekolah dan juga latihan bikin seni kriya ini?
2: Enggak? Iya.
3: Seru ya?
2: Iya, seru.
0: Jadi cukup menikmati ternyata ya. Kamu pengen bikin-bikin kayak gini lagi nggak Ica?
2: Pengen.
0: Kamu ada ide nggak? Apa gitu? Udah ada idenya belum?
2: Belum.
0: Oke.
3: Kapan hari itu ngobrolnya begini, ada tugas kelas kapan hari itu Budi ya. Itu tugasnya menganyam. Saya umpama nyoba bikin sesuatu dari anyaman gimana ya begitu. Ngobrol-ngobrol akhirnya termotivasi dia. Iya enggak apa-apa, enggak bilang gitu. Disampaikan ke teman-teman, tidak hanya kertas yang untuk menganyam, tapi bahan di sekitar anak itu bisa dimainkan untuk membuat kerajinan tangan berupa anyaman. Gitu saran saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Mbak Ica seperti itu.
0: Oke, jadi udah apa ya termotivasi untuk membuat sesuatu juga nih ya Ica. Menurut Ica yang paling sulit nih dalam pembuatan mainan ini apa nih Ica?
2: Yang bikin burung kan itu awalnya yang bawahnya kan di ukur dulu buat dilobangin, masukin kedepok pisangnya. Itu tuh biasanya kadang ada yang kegedean, kekecilan gitu.
0: Oke, berarti harus ngepasin ya. Itu yang menurut kamu sulit gitu ya. Oke, ada gak sih Ica ngerasa sulit banget terus gak mau ngelanjutin gitu?
2: Enggak.
0: Enggak ya, masih semangat ya, meskipun sulit kamu ayo harus bisa gitu.
3: Sulitnya
0: ya.
3: Itu seru, sulitnya itu seru, bikin tertantang begitu, mencoba lagi, mencoba lagi.
0: Oke.
3: Iya ya.
0: Setelah ini Ica, kamu masih pengen ikutan lomba-lomba kayak gini lagi enggak?
2: Pengen.
0: Kamu sebenarnya selain kesenian ini, kamu juga suka apa lagi sih Ica? Kalau boleh tahu nih.
2: Nari.
0: Oh, kamu suka seni tari juga?
2: Iya.
0: Oh, kayaknya memang bakat seninya dari Ica nih ada ya. Kamu biasanya nari apa nih Ica? Tradisional atau modern?
2: Waktu di sanggar itu, kalau gak salah tarian lencatan.
0: Itu tradisional ya, tari tradisional ya. Oke. Kamu ikut sanggar juga berarti Ica?
2: Iya.
0: Sampai sekarang?
2: Iya.
3: Oh. Alhamdulillah. Dan kebetulan di SD Pandian 1 juga ada ekstra tarinya, Kak.
0: Oh, ya, oke. Okay. Berarti
3: jadi kita
0: Ica
3: mewadahi
0: juga,
3: gitu.
0: Juga ikut ekstra tari Ica?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau lomba tari sendiri Ica udah pernah atau belum?
2: Belum.
0: Oke, okay. Nantinya kamu pengen juga enggak ikutan lomba tari?
2: Pengen
3: mencoba.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin kali ini nanti bisa mencoba lomba tari dan dapat juara untuk lomba tari begitu, Cah.
2: Iya.
0: Amin. Amin ya. Nanti kalau misalnya kamu beneran ikut tari kemudian juara, nanti kesini lagi, Ica.
3: Siap, Kak.
0: Tapi aku berharapnya nanti kamu bisa lebih cerita lagi sih.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, kalau buat Budiah sendiri, kalau yang tadi juara satu katanya bikin kereta ya Bu ya. Kalau menurut Budiah, kenapa dia bisa jadi juara semestinya, apa yang menjadi keunggulan gitu daripada
3: yang juara satu
0: ini? Iya. Yeah.
3: Mungkin yang pertama ikon kereta itu Kota Madiun kereta.
0: Oh,
3: gitu yang pertama
0: Kak.
3: Yang kedua mungkin tingkat kerapiannya begitu. Dan saya memang menyadari saat pembuatan ini Mbak Ica kan memang saat itu lagi enggak fit ya. Jadi tingkat kerapian mungkin kurang begitu. Jadi kalau masalah saat permainan dan sebagainya mungkin kita unggul gitu.
0: Iya, sebenarnya
3: karena
0: idenya bagus.
3: Jadi bisa dimainkan bersama-sama, sedangkan kereta kan hanya satu orang begitu. Tapi ya penilaian juri itu ada lebihnya gitu. Okay. Untuk yang juara satu.
0: Tapi menurut aku juga idenya bagus banget ini Pauli. Karena mengangkat permainan tradisional juga. Kalau pembuatannya sendiri yang di video itu full Ica yang mengerjakan ya Bu ya, berarti?
3: Iya, full. Kita hanya menyediakan bahan-bahan yang ada di yang dibutuhkan begitu. Mulai dari ketepok pisang, rice ball. Dan saat memotongan untuk ketapelnya sendiri Mbak Ica memotong sendiri saat itu. Dalam pembuatan ketapel, bola takraw, kita juga ada bola takraw saat untuk menggelindingkan bowlingnya. Ini kan kita juga bikin bola takraw gitu. Semuanya dilakukan sama Mbak Ica.
0: Oke, keren banget. Karena tadi katanya juga nggak merasa kesusahan juga ya, kecuali tadi yang ngepasin tadi ya, yeah. Ica ya. Semuanya lancar ya, Ica?
2: Iya. Yeah.
0: Aduh, kamu pendiam sih.
3: Irit.
0: Irit ngomongnya ya. Yeah. Kalau Ica sendiri sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih?
2: Belum terpikir.
0: Belum terpikir kan?
3: Belum terpikir, iya. Tapi selalu mengupayakan mengerjakan sesuatu yang maksimal gitu ya Mbak, iya. Mulai latihan menari, mulai mencoba kriya. Ini kan sudah termotivasi untuk mencoba sesuatu gitu.
0: Oke, okay. Kemudian ada yang nanya nih Ica di YouTube nih dari Amin Harsis. Seni kriya itu banyak harus ramah lingkungan kak ya. Apakah seperti itu Bu Dia?
3: Karena kita memainkannya untuk anak-anak, kalau bisa memang ramah lingkungan begitu.
0: Oh, seperti itu.
3: Iya. Bahkan kemarin itu terinspirasi sebenarnya untuk pewarnaan, kita akan memakai pewarna yang dari bahan makanan begitu ya. Karena waktunya sudah terlalu mepet, akhirnya kita pakai itu apa pilok untuk mewarnai gitu. Karena keterbatasan waktu.
0: Oke. Okay. Padahal kalau pewarnaan juga bisa menggunakan bahan-bahan alami juga
3: bener,
0: ya.
3: Benar-benar.
0: Tapi karena mepet nih. Oke, kemudian dari Lurah Ponorogo. Saat lomba bikin produknya di tempat atau di rumah kak? Tadi sudah dijawab ya. Atau di mau dijawab lagi?
3: Ya. Kita membuatnya di sekolahan. Durasi saat itu memang pure kita mengutamakan 4 jam ya Mbak. Dari sana kan juknisnya kita 4 jam gitu. Cuma dalam pembuatan video dibatasi berapa menit begitu. Jadi kita skip gitu. Tapi semuanya dilakukan pure oleh anak. Kita hanya menyediakan bahan-bahannya di sekitar anak dan pembantu pada saat butuh ini seperti itu.
0: Oke, okay, jadi apakah 4 jam ini gimana ya? gimana caranya kita melaporkan kalau kita nih benar-benar 4 jam gitu? Ada ininya nggak sih Bu? Apa ketentuan apanya gitu?
3: Ya, karena kita harus lengkap ya. Mulai dari bahan-bahan kita ya menyediakan utuh dulu gitu ya. Jadi mulai dari ranting, batang-batang pohon ini nanti. Terus lembaran-lembaran dari ketupok pisangnya sendiri. Sedangkan rice bowl-nya juga harus saat pengukuran masih utuh gitu. Makanya tadi Mbak Ica bilang kesulitannya pada saat membuat apa itu bahan utamanya begitu kan, bahan utamanya kan harus diukur pas gitu ya, agar rapi pada saat menganyamnya begitu. Ya, kesulitannya ada di situ. Dan saat itu saya hanya membantu begini, kasih tanda-tanda begitu agar pas begitu bagaimana. Setelah pengukurannya pas pun pada saat memotong juga harus hati-hati karena kita menggunakan cutter begitu ya kak ya.
0: Oke, berarti ada step-step yang memang harus diikuti gitu ya.
3: Tahapannya ada begitu.
0: Oke, jadi memang full semuanya Ica yang bikin nih teman produser. Yeah. Keren banget. Dan kemudian ada dari Edis Group. Wow, semangat Ica. Katanya. Kemudian dari Agus E5Z, Jos Aisa semangat terus berkarya katanya. Kemudian dari Niko Nanda Putra 30 katanya Ica gitu. Fans kamu kah ini Ica? Oke, okay, yang sudah bergabung thank you banget ya teman pro 2. Kemudian untuk ke depannya Ica, kamu akan masih terus ikut lomba-lomba lagi?
2: Iya.
0: Kalau spesifik kamu pengen ikut lomba apa sih Ica? Selain tari dan kriya, atau kamu ada keinginan lain gak?
2: Enggak ada.
0: Di maksudnya akademik gitu kamu sukanya pelajaran apa?
2: Bahasa Indonesia.
0: Wah.
3: Mungkin kami selaku pembimbing, selaku guru yang ada di sekolah, kita mengamati anak ini punya potensi apa ya, begitu. Jadi dari situ kita lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan yang ada di sekolahan. Nah, memang di SD 01 Pandian itu kita juga ada 3R, reduce, reuse, sama recycle. Jadi kita mengurangi sampah. Dari sampah-sampah yang kita kumpulkan ini, kita mengajari ke anak bagaimana memanfaatkan sampah ini bisa terpakai lagi, hmm. bagaimana tidak akan mengundung di tempat pembuangan akhir, bagaimana hal-hal seperti ini yang kita sampaikan ke anak-anak, pembelajaran yang setiap hari kan kita membuang sampah, yang sampai ini menjadi permasalahan yang lebih riskan untuk sekolahan kita sendiri. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa dibuat kreasi apa saja, bahkan untuk lomba sekalipun, kalaupun ada nanti lomba pemanfaatan barang bekas, kita akan selalu memanfaatkan sampah ini begitu, tidak berakhir di tempat pembuangan akhir.
0: Oke, keren. Jadi juga untuk menanamkan ke murid-murid juga ya, untuk membuang sampah dan juga memilah sampah yang masih bisa dimanfaatkan gitu ya, teman-teman Produa. Keren banget. Kalau untuk ekstrakurikulernya sendiri untuk seni kriya ini ada nggak sih Bu, atau masih sebatas kalau ada lomba kemudian dibimbing gitu atau seperti
3: untuk
0: apa?
3: Untuk ekstrakurikuler belum ada, jadi hanya program 3R yang ada di sekolah kami. Kalau ekstra kita lebih ke tari, lebih ke seni teater seperti itu, mewarnai.
0: Oh, ada juga
3: mewarnai ya.
0: Oke, kalau Ica, kamu ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin awalnya tuh kayak kamu masih belum tahu nih, kalau ternyata kamu juga orangnya telaten kalau bikin-bikin sesuatu. Mereka sebenarnya tuh juga pengen ikut lomba kayak kamu, tapi mereka masih malu. Kamu ada pesan nggak buat mereka?
2: Tetap semangat buat mencoba hal baru.
3: Ih, keren.
0: keren.
3: Iya, yang penting semangat. Ada motivasi untuk mencoba hal baru begitu. Jangan sampai enggak berani, enggak bisa.
0: Betul.
3: Jadi dicoba dulu begitu. Jadi saya mengenal Mbak Ica yang mendiam, enggak banyak ngobrol. Kayak gini saya sampaikan ke Mbak Ica, harus percaya dulu, percaya diri dulu Mbak Ica, bahwa ini nanti dicoba dulu, kemampuannya sampai di mana, ketemu kesulitannya apa, nanti dibantu sama bu guru, dibantu sama pembimbing-pembimbing yang ada di sekolahan seperti itu. Jadi jangan berhenti karena ada masalah gitu kan. Jadi dicoba dulu permasalahannya ada di mana, kita cari solusinya. Ternyata dengan ketelatenannya Mbak Ica, mencoba lagi. Pertama itu sampai, "Bu, kok kayak gini modelnya?" gitu.
0: Iya.
3: Enggak jadi burung. Tapi lama-lama bagus, keren. Terima kasih Mbak Ica semangatnya.
0: Kita bisa terinspirasi juga ya teman Prodube dari Ica yang awalnya juga karena terus berlatih ya, akhirnya membuahkan hasil dan juga bisa juara dua di Teman Pro 2. Sayangnya sekota Madiun lo gak main-main. Oke, terima kasih Ica dan juga Budia yang sudah hadir di sore ceria kali ini. Sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman Pro 2 yang juga pendiam. Seperti kata Ica tadi, jangan takut buat mencoba hal baru. Kita bakal berjumpa lagi di sore ceria edisi berikutnya teman Pro 2. Tetap stay tune tentunya di 95.2 Pro 2 Ren Radio, teman terbaik kamu. Aku aja nih pamit teman Pro 2, bye-bye.
3: Bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:31.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah.
1: Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: 2,2 Pro 2 FM RR Madiun, teman terbaik kamu. Okay, masih bersama dengan Bagas ya, teman Pro 2. Dan setelah ini seperti biasa kita bakal seru-seruan ya, bersama dengan salah satu musisi yang pasti kamu bakal simak sesaat lagi ya. Dan juga akan hadir nanti Q&A dan juga curhat pastinya di malam hari ini bersama dengan Bagas ya. Kita seru-seruan dengan konten-konten yang udah pasti akan hadir buat kalian semuanya. Stay tune ya.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Si Music Live Chat ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nantinya pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pingin manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik. Puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur janggal. Gen Z banget ya, jujur
0: janggal. Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Benar.
0: Lumayan lah ya.
1: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita yang ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jangan konser pagi-pagi ya.
2: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa? Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Okay. Gitu. Karena ini karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener. Itu masih words ya itu ya. Work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: words. Masih. Ya? Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini keren, ekonomi ya?
1: Bener.
0: Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah Popeye. Pacarnya Popeye.
0: Popeye. Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul, gitu kan.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja terus.
0: Bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia. Kalau ada dia angkatin.
0: Bener. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya Bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja. Nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Bener.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul.
0: Kerja
2: setuju,
0: bareng.
2: Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya, 2000.
1: 2 tahun lalu sebenarnya sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
1: Udah workshop tuh udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan
2: perdana,
1: Kak.
2: Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jendik Mani sendiri mungkin buat apa ya, musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jendik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Gitu.
2: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kayak sehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya.
1: Benar-benar.
0: Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang-kadang.
0: Benar. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam, yang apalah melati gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright deh teman Brodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan
1: appetizer
0: besar.
1: Sebelum
0: bener,
1: makan besar.
0: Bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
2: Iya. Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?

0: pikiranku kemana-mana.
1: Oh ya.
0: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
2: Bener.
0: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDRan tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
2: Okay.
0: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
2: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
0: Dari aku, dari iya, dari yang dia dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
2: Ais.
0: Karena pacarku di laut.
2: Benar.
1: Mewakili banget
2: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
0: Kak Dennis.
1: Padahal dia ceritanya.
2: Iya, makanya.
1: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
2: Betul, Kupang.
1: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
2: Benar.
1: Padahal maunya percaya ya.
2: Iya.
1: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
2: Oh.
1: Yes. Okay. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak? Gitu.
0: Iya. Saling mendoakan. Saling ingetin makan.
1: Tuh simpel tuh.
2: Simpel.
1: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
2: Oh, I see.
0: Penasaran ya?
2: Kabar, gue penasaran. Nanya nih dulu. Benar. Tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
1: Human
2: gitu.
1: Lah ya.
2: Human, bener.
0: Yeah. Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
2: Nah.
0: Ini dia beneran di rumah nggak ya?
2: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya?
0: Kemana
2: itu
0: ya?
2: Ada nggak ya? Gitu. Yeah. Motornya, mobilnya ada nggak ya? Gitu.
0: Bener kan?
2: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
1: Nah ini beda-beda nih POV nih.
0: Nah, aku ya.
1: Ya lu kan hubungan lu
0: kalau
1: sama
0: aku,
1: lu.
0: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
2: Oke, benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
0: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
2: yang benar. Benar. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
1: Benar lagi.
0: Jangan sampai pacarku denger ya.
1: Emang yang dekat lebih menang sih.
2: Benar kan?
0: Bener.
2: Nah, kalau dari Bang Dennis gimana?
1: Kalau gua mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gua. Jadi dasarnya itu.
2: Walaupun
1: kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
2: Asik.
0: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
1: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
2: Kepo juga dia. Kepo
0: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
1: Ya udah itu bisa dibahas.
2: Bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap hubungan punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
0: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
2: Benar.
0: Which is itu dia sinyal
2: yes.
0: susah.
2: Susah.
0: Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Benar. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya, kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Amin, ya. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
2: Wow.
0: Okay. Kalau nggak salah ya.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga iya, susah bener. Kan masa dia nggak bisa juga, ya?
1: Berarti sekali video call all out ya,
2: all out ya.
1: Bener kan?
2: Iya
1: kan,
2: iya,
1: ceritanya kenapa all negatif out. Pikirannya all
0: out. Matanya Kak Denis tuh, mata Kak Denis.
2: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
1: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari Kak, ceritanya.
0: Jangan oversharing Kak,
1: Ini gue nanya.
0: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
2: Oh, oke, okay, tetap dibatasin ya.
0: Tetap dibatasin Kak.
2: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
1: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
2: Video call.
1: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
0: Karena udah lama nggak video call juga Kak. Okay, jadi iya. Once bisa, oh pas banget waktunya pas kita photoshoot.
1: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out.
2: Yes,
1: even
2: yes.
1: lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
2: Bener.
1: Berusaha untuk ngasih yang
2: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke.
1: Ya. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Iya, zaman sekarang.
0: Yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya, aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman nih.
2: Iya, di single perdana.
0: Benar.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Benar. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rap-nya.
1: Itu rap-nya unik beda banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gua cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya. Yes. Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah ya. Pernah ya.
0: Pernah ya. Yeah. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KD4790 nih nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow. Wow. Deep banget.
0: Deep banget. Bentar ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah itu
1: sama aja mimpi yang kosong.
0: Benar.
1: Harus lu harus makan kan. Gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud. Gitu.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik. Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Karena kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu. Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa. Iya tentang papa." Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia kita bikin lagu yang bahagia kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih.
0: Betul.
1: Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti.
2: Keren.
0: Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note deh. Gue simpen di voice note notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak. Oke, gas.
0: Okay.
1: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau kena Genzi nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
2: nih. 7 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu, nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fen. Lo 37 oh, minggu tuh berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Karena repot sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue.
1: Lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih gitu ya.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman Brodo yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Ya kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja,
0: benar
1: dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak,
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda kan?
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis, ada
2: yang beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa.
0: Bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja.
0: Mau
2: modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Berarti memang gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Karena dikira banyak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal. Udah gitu.
2: Iya yeah, bener.
1: Bener, secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Ya.
2: Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta dan materi jangan.
0: Asik.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jendik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan enggak? Sampaikan.
1: Oh, seru-seru kaku mis.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
0: Nah, itu dia,
1: betul. Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jendik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank you, Kak Edith.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ya, bener.
2: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendang jadi rapper gua. Enggak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seru di malam hari ini bareng sama Jendik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia. Jendik Manis.

Hai hai, kita ketemu lagi ya teman Pro 2. Dan kita balik lagi ke Madiun setelah tadi udah seru-seruan bareng sama Erdit ya, di Music Live Chat bersama dengan siapa. Lece banget tadi ya. Oke, dan kali ini ya teman Pro 2, program Jaga Malam sesi yang pertama nih hadir kembali untuk kalian semuanya, yang mana di spesial momen hari ulang tahun ke-81 RRI. Tadi kita bakal ngobrol sama salah satu musisi ya teman Pro 2. Kita udah calling-callingan ya. Yang pasti salah satu inti dari apa yang nanti bakal kita bahas terkait ternyata banyak para musisi ini yang masih pada promo ke radio nih teman Pro 2. Berarti radio tuh masih benar-benar di hati banget deh ya. Alright, seperti apa nanti buat apa namanya obrolannya, akan kita simak nanti. Sebelumnya Bagas akan spill dulu siapa yang bakal Bagas ajak ngobrol ya. Yang pasti bukan anak ke Madiun by phone ya teman Pro 2. Nanti seperti apa akan hadir sesaat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.

0: saja kau jujur tentang rasa.
1: Yeay, teman pro 2, ini dia judulnya Dosa Terindah. Loh, dosa kok indah sih teman pro 2? Kenapa ya kok bisa gitu? Oke, nanti kita bakal ngobrol sesaat lagi ya teman pro 2. Yang mana kalau kita ngobrol tentang musisi yang satu ini ya, namanya adalah Ardi Tio ya, teman pro 2. Dan ini lagu diproduserin sama Pika Iskandar nih. Nah, kalian pasti udah banyak yang tahu siapa itu Pika Iskandar ya. Kalau didengar lagu-lagunya itu ya slow melo kayak gini nih, pasti khas banget Pika Iskandar ya. Dan ini tumben dia nggak nulis, yang nulis ada Meta Iskandar. Dan kalian pasti udah sering kan lihat lirik dan potongan-potongan konten di baik-baik saja katanya, @baik-baik saja katanya. Coba deh kalian cek di Instagram ya, itu udah banyak sekali yang nonton dan sekaligus juga membuat kisahnya tuh semakin dekat dengan kalian nih. Oke, baik, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi ya teman-teman berdua. Yang pasti lagu ini bercerita tentang seseorang yang bertahun-tahun menyimpan perasaan kepada orang yang udah bahagia bersama orang lain. Aduh, sedih dong kalau kayak gini ya. Oke, teman pro 2, langsung aja nanti kita bakal calling ya. Ini Bagas akan coba dulu calling sama Ardi Tio. Kita bakal dengerin selengkapnya kisah lagu ini ya sesaat lagi di Q&A untuk hari ini.

0: what say. People will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Oke, okay, teman Pro 2. Nah, di sini bahkan sudah tersambung nih sama Arditio ya, yang udah ada di telepon ya. Langsung aja kita sapa sih si Arditio. Hai hai Tio, selamat malam. Halo?
1: Halo.
0: Nah, udah dengar suaranya. Suaranya bagus jelas ya, Tio ya?
1: Jelas kan bagus.
0: Oke deh, kenalin dulu nih. Tio, ini mungkin dari teman Pro 2 masih banyak yang kontennya udah banyak yang tahu, tapi mungkin belum banyak yang tahu tentang Tio nih. Coba deh, Tio kenalan dulu.
1: Salam kenal RRI Pro 2 Madiun, aku Arditio yang baru saja rilis lagu Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah ya. Oke, dan ini dari apa penggalan liriknya, dari awal-awal dan ceritanya, ini khas banget lagu-lagu yang udah dibikin sama Pika Iskandar ya. Nah, kenapa nih bisa kerja bareng sama Pika Iskandar nih, gimana nih ceritanya nih, Tio?
1: Jadi berawal waktu itu Kak, aku diajakin temen aku, kebetulan dia sama idol juga. Ya, dia di 360 juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi aku diajakin, "Ayo, Bang mau collab enggak?" gitu. Jadi si Sukila namanya. Oh. Dia punya lagu, dia punya single, terus aku diajakin collab ngonten bareng lah gitu.
0: Ini akhirnya oke, terus lanjut.
1: Ya, pada akhirnya ketemu Kak Pika lah. Terus pas take call, Kak Pika langsung dengar suara aku nih. Nah, jadi langsunglah Kak Pika langsung ngomong kayak gini sama aku. "Tio, kalau aku ajakin, kalau aku buatin lagu mau nggak?" gitu. Lagu nggak gitu, nggak apa-apa.
0: Oke, oke.
1: Gas, Pak.
0: Gas gitu ya. Oke, okay, nah ini juga reminder ya buat.

0: Pika Iskandar sendiri langsung yang nulis, tapi kenapa kok si Kak Meta nih yang nulisnya nih?
1: Jadi karena waktu itu aku cerita Kak Meta. Nah, jadi tentang pengalaman pribadi lah mungkin. Sama Kak Meta, kayak, Kak, aku pernah ngalamin kayak gini, di posisi ini. Ya, percintaan lah gitu, Kak.
0: Oke.
1: Kak Meta langsung, yaudah ya bentar, aku tulis katanya gitu. Kak Meta yang produs.
0: Iya, memang dari apa langsung apa ya? Lagunya itu langsung to the point gitu ya. To the point. Memang, jadi kayak to the point dalam artian enggak begitu banyak basa-basi, jadi langsung ke maksudnya ini bla bla bla gitu, dan kalau jujur, kalau menurut Bagas sih kurang panjang sih lagunya, agak pendek ya. Beneran deh.
1: To the point banget.
0: Gitu. Jadi des langsung gitu, terus aduh ini asik nih lagunya, tapi aduh kurang panjang gitu ya. Akhirnya tapi asik banget. Nah, terus itu di akhir-akhir tuh suara siapa sih?
1: Itu di akhir, jadi diisi sama Aida Ihsan. Nah, itu
0: satu
1: juga.
0: Oke. Ini kok ada kolapsnya. Oh, ternyata di belakang doang gitu ya. Nah, sebelum Dosa Terindah ini, Tio nih, apakah ada lagu-lagu yang udah dirilis, Tio? Sebelum lagu ini?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Itu di bulan Mei kemarin, tanggal 13. Judulnya Lihat Aku. Nah, itu bersama Kapika juga.
0: Oh, gitu. Iya. Nah, Pika Iskandar itu ngelihat sosok Tio nih seperti apa sih? Kok sering banget ya kerja bareng sama si Pika nih sekarang? Ini POV-nya Tio aja deh. Apa yang menurut menurut Tio ya? Sehingga Pika itu sering banget ngajakin kerja sama kamu nih, Tio. Dari POV kamu?
1: Kalau dari POV aku mungkin apa ya, di awal itu kayak timbulnya nyaman aja gitu. Nah, jadi itu bukan cuman Kapika doang tuh yang apa namanya yang diskusi sama aku lah, rame di situ juga. Nah, Kameta itu salah satu songwriter di situ. Sample itu punya songwriter in house, arranger in house. Aku juga ketemu sama mereka, termasuk Kapika di situ.
0: Oke deh. Nah, terus ini apa namanya, lagu kamu ini ya, sebelumnya tuh udah banyak loh yang lihat potongan-potongannya ya. Itu di konten Baik-Baik Saja Katanya. Benar enggak sih? Benar ya? Tio ya. Nah, ini sebenarnya khusus untuk lagu ini atau ada banyak hal-hal lain di konten tersebut? Ini konten milik siapa nih, Tio?
1: Kalau konten ini milik 360.
0: Milik 360 ya, milik manajemen kamu ya?
1: Ya,
0: Pika Is. Gitu. Ini apa namanya? Ini juga di apa? Udah banyak yang nonton ya, dan penggalan-penggalannya tuh juga lagu kamu tuh juga ada di sini ya?
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Jadi itu backsoundnya kadang pakai Lihat Aku, kadang juga pakai lagu Kapika, kadang pakai Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah ini ya. Oke, nah ini judulnya keren banget, Dosa Terindah gitu ya. Nah, oke, ini bercerita tentang seseorang yang bertahun-tahun menyimpan perasaan kepada orang yang udah bahagia bersama orang lain. Nah, ini apa ya? Awalnya kamu membawakan lagu ini tuh langsung apa ya? Apakah kamu berpikir untuk apa namanya? Wah, ini kayaknya pas nih buat aku, dan ada semacam keraguan atau langsung klik kayak gitu nih awalnya?
1: Ada.
0: Gimana tuh ceritanya, Tio?
1: Sebenarnya nggak keraguan sih. Lebih kayak di saat pemilihan single kedua itu kita ada yang namanya nggak ngadain sih, kayak ya itu tiba-tiba aja gitu, Kak. Aku undang, jadi nah ada aku punya fanbase namanya Tioholic. Nah, jadi pas saat pemilihan single kedua, kita sengaja ngundang beberapa fans Tioholic untuk datang ke label.
0: Oke.
1: Session di situ. Jadi mereka yang pilih, kayak ya kita via voting lah gitu, kayak yang mau menang. Jadi ada beberapa demo lagu gitu.
0: Oke.
1: Ya, salah satunya Dosa Terindah. Jadi
0: Itu
1: Tioholic. Dosa Terindah.
0: Oke. Nah, iya. Terus ini apa namanya? Ini gak sih? Apa tuh namanya? Sempat ditawarin untuk apa tuh namanya? Selain lagu ini, apakah ada lagu-lagu lain tuh yang mungkin di apa? Nah, ini nih, selain lagu ini ada lagi lagu lain, dan akhirnya enggak kepilih gitu. Sempat ada enggak?

0: sempat ada.
1: Ya,
0: karena kita sistemnya kan nggak, maksudnya nggak semata kayak, oh ini yang milih KPK sendiri, ini yang minta aku sendiri gitu. Enggak, kita rame-rame mau yang mana, termasuk juga sama fanbase gitu.
1: Nah, ini galau banget ya lagu ini ya. Awalnya memang Tio itu udah apa namanya, sangat apa itu namanya, sering bawain lagu ini, atau sebelumnya juga udah ini, udah apa tuh, sering bawain juga lagu-lagu yang nuansanya tuh lebih
0: galak
1: up atau apa gitu, Tio?
0: Sebenarnya memang sering, lumayan sering sih kak. Tapi jujur aku terjun di lagu-lagu pop yang bisa dibilang galau ya, itu baru sama. Nah jadi aku sempat adaptasi juga, makanya lagunya itu memang, aduh, to the point banget.
1: To the point banget ya.
0: Point banget.
1: Cuman
0: memang, memang seenak itu
1: juga. Oke. Nah,
0: kamu ada.
1: Oke.
0: Kita langsung proyekkan gitu.
1: Oke. Untuk Dosa Terindah ini, yang paling menarik tuh dari sisi, menurut kamu dari sisi apanya? Liriknya, terus ataukah ada sisi-sisi lain yang membuat kamu tuh sehingga nyatu banget sama lagu ini? Tio, apa tuh yang paling menarik dan yang paling membuat kamu tuh berkesan banget?
0: Kalau untuk aku, apa ya? Mungkin banyak sih, bisa dibilang banyak yang aku di Dosa Terindah ini. Lagu itu memang pendek supaya bisa diulang berkali-kali gitu. Jadi kayak, ya kentang nih gitu, ulang nih. Lagi biar mereka biar meresapin liriknya lah gitu.
1: Okay.
0: Tapi yang pas Dosa Terindah, verse sama bridge-nya sih.
1: Verse sama bridge-nya ya?
0: Iya,
1: boy.
0: Karena itu kan ada yang sulit diriku ucapkan saat bersama. Padahal hati aku berantakan melihat kau bahagia. Itu di verse 2 juga paling parah itu. Ku tahu di tengah kalian tak seharusnya tumbuh perasaan. Aduh, tuh nyelekit kak.
1: Nyelekit.
0: Nyelekit. Terus yang bridge lebih parah. Ternyata kita jatuhkan oleh apa ya, ekspektasi kita itu dijatuhkan sama realita. Aku sadar aku siap hanya sih diminta, sedangkan kau jaga
1: diriku
0: cuma bayang.
1: Baik. Ini coba Tio, ini barusan aja nih dari manajemen kamu nih, Kak, ini coba ini dong, undang Kak Pika dong, coba ini, coba Bagas ini ya, Bagas undang ya.
0: Sama tiga.
1: Sebentar nih. Ini kita coba untuk masuk dulu nih. Nah, bisa enggak ya? Bentar. Oke. Baik, teman berdua, ini kita masih terputus nih. Coba kita bakal ini ya, sambungin lagi ya. Oke. Bentar.

0: Halo.
1: Halo. Halo, Kak Vika sama Kak Tio.
0: Halo.
1: Masih di situ ya?
0: Siap, Mas.
1: Nah, oke. Sorry, tadi sempat ada ini. Kita coba clearin dulu nih, ternyata udah nyambung ya.
0: Oke, siap, Mas Bagas.
1: Oke. Nah, ini tadi udah banyak banget POV dari Tio nih, Kak Pika, terkait lagu yang terbaru ya, Dosa Terindah ini dan keren banget tadi Tio bawainya benar-benar nyatu gitu ya. Dan di sini teman-teman di Medan pasti udah tahu ya, yang namanya karya-karya dari Kak Pika tuh ya seperti itu gitu, khas banget gitu ya. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba kepikiran sekarang? Kalau tadi dari POV-nya Tio nih, sekarang dari POV-nya Kak Pika nih, apa yang membuat Kak Pika nih memilih Tio untuk membawakan lagu Dosa Terindah ini nih, Kak Pika?
0: Oke. Sebenarnya kalau untuk awal itu kita ketemu sama Tio karena kalau aku sih menganggap karena di dunia di industri musik ini kan agak sedikit kekurangan penyanyi laki-laki ya.
1: Nah,
0: gitu. Kalau menurutku ya, karena kekurangan penyanyi laki-laki yang bagus. Nah, saat ketemu Tio itu seperti menghidupkan suara-suara laki-laki yang mewakili laki-laki lah.
2: Aduh,
0: gitu.
1: Oke, kekurangan banget ya.
0: Oke, laki-laki
1: tersakiti ya. Lalu sebenarnya ada beberapa musisi yang mungkin udah kami kan tahu lah ya, banyak karakter musisi terutama yang cowok gitu ya. Nah, ini apa yang istimewa dari Tio menurut Kapika?
0: Lagi-lagi kalau menurutku karakternya itu agak sangat sulit didapatkan sama penyanyi-penyanyi laki-laki lain ya. Di industri Indonesia ini, terus kalau sekali dengar itu lebih ke cepat untuk masuk ke perasaan si pendengar gitu. Ya mungkin teman-teman RRI Pro 2 bisa dengar lagu Dosa Terindah atau lagu sebelumnya. Tapi jangan deng, Dosa Terindah dulu deh. Nanti Mas Bagas mungkin bisa sering-sering putar di RRI Pro 2.
1: Oke, keren sekali. Tapi ini Kak Mika nggak nulis sendiri. Biasanya kan langsung turun tangan nulis gitu. Di sini ada Kak Meta ya. Nah ini kenapa kok nggak Kak Mika sendiri yang nulis untuk lagu ini nih?
0: Jadi kebetulan itu Kak Meta itu, Meta Iskandar itu adalah istriku,
1: ya,
0: mantan pacar. Iya. Jadi memang sedang belajar untuk songwriting. Dan berhasil di proyek pertamanya, yaitu Meiska Keras Kepala.
1: Meiska Keras Kepala, benar.
0: Jadi makanya pas ada kita ketemu sama Tio, coba kamu bikin deh. Ternyata berhasil gitu. Bisa membuat kita semua di studio tuh, wah ini penyanyi yang cocok gitu.
1: Jadi acak. Oke deh. Oke. Tio masih di situ, Tio ya?
3: Hadir.
1: Oke, sekarang Tio nih, ini menurut kamu nih Tio nih, ini challenge yang luar biasa ya dari Kak Pika ya. Tentunya lagunya udah pas, tadi Pika sendiri juga udah ngakuin kalau ternyata karakter suara kamu tuh benar-benar unik dan sangat jarang gitu ya, dan udah mulai langka nih musisi-musisi yang cowok kayak gitu ya. Nah, untuk Tio sendiri nih untuk challenge berikutnya nih, ini kan lagu yang galau gitu. Seandainya Kak Pika nih bikinin lagu misalnya yang agak-agak upbeat kayak gitu ya, dengan tema-tema yang mungkin di luar cinta-cintaan. Nah, ini udah siap gak Kak Tio nih?
3: Siap.
1: Siap ya. Oke. Kira-kira ya gimana? Lanjut.
3: Ini ceritanya itu, maaf Kak, masih ke tentang percintaan. Coba kita ubah mood lagunya aja lebih ke upbeat gitu.
1: Okay.
3: Jadi enggak ya maksudnya kayak nuansa galau mulu, tapi ini cerita tetap kayak kita disakitin. Jadi tema lagunya yang beda gitu. Yang lebih asik
0: ya. Jadi kalau dari aku mungkin maaf aku potong.
1: Okay, gimana
0: kalau dari aku, dari kami dari label 360 itu, kita sudah sebenarnya mempersiapkan Tio itu sudah banyak lagunya, ada mungkin ada sekitar 12 ya. 12 lagu. Ini kita bocorin hanya di RRI Pro 2 Madiun.
1: Baru
0: ini spesial nih. Jadi memang banyak sudah kita bikin. Jadi mempersiapkannya itu agar preparationnya nggak terlalu buru-buru.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya yang penting sudah siap dulu gitu. Jadi untuk lagi-lagi untuk karakter Tio ini memang pengennya kita bentuk apa namanya seorang cowok yang galau walaupun nanti lagunya beat, tapi memang galau aja gitu.
1: Galau aja ya.
0: Selalu disakitin sama wanita.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, jadi udah ada beberapa materi yang nanti bakal dibawain oleh Tio semuanya yang akan dibikin album gitu nih. Kak Pika.
0: Ya, betul.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Dan belum ada. Jadi ini first single-nya ya yang jadi lead-nya.
0: Second single.
1: Oh, second single ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, dan semuanya bertemakan yang patah hati kayak gini atau gimana nih? Ada tema-tema yang lain nih, Kak Pika?
0: Kita sepakat waktu itu kita ngobrol sama Tio itu memang inginnya seperti kita buat Tio brief-nya memang laki-laki yang disakitin yang selalu mengharapkan wanita tapi wanitanya nggak tidak merespon. Iya. Just friend gitu.
1: Just friend kayak gitu.
0: Just friend lagi naik kan di TikTok tuh.
1: Iya
0: kan?
1: benar. Oke, okay. Ini udah banyak loh yang nonton kontennya nih Kak Vika nih atau apa namanya di apa tadi baik-baik saja katanya ya.
0: Betul.
1: Nah, itu banyak sekali potongan-potongan dan salah satunya lagunya Tio ini nih. Nah, ini apakah lagu ini juga udah ada video klipnya nih, Kak Pika?
0: Sudah ada video klip di YouTube. Di YouTube sudah ada video klipnya. Habis itu informasi terbaru hari ini YouTube topik Dosa Terindah itu ada di trending 33. 33 ya, betul.
1: Okay. Di trending 33. Okay.
0: Alhamdulillah
1: ya, seru banget. Nah, ini kita bakal ini padahal baru beberapa waktu lalu dirilis ya. Jadi masih bisa kemungkinan untuk naik lagi nih. Jadi kita tungguin aja
0: amin. Pokoknya pasti mungkin kita berharap naiknya harus di Pro 2.
1: Harus di Pro 2 ya. Oke, siap. Untuk rilisnya sendiri apakah sudah ada informasi mungkin Kak Vika? Untuk rilis, full albumnya.
0: Albumnya masih kita garap, masih persiapan ya, Yoyo ya.
3: Iya, Mas.
0: Lagi mengumpulkan materi. Jadi memang habis dari sini kita akan mengeluarkan lagu secara cepat lagi mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan.
1: Oke. Okay.
0: Lagi kayak gitu.
1: Jadi
0: tungguin aja.
1: Tungguin aja ya. Jadi kita masih ditunggu ya. Jadi masih ada single berikutnya yang bakal dilempar dan habis itu baru nanti bakal launching untuk albumnya. Kayaknya kemungkinan tahun depan gitu enggak sih, Kak Pika?
0: Mudah-mudahan sebelum tahun depan kayaknya.
1: Sebelum tahun depan ya. Apakah mungkin nunggu momen-momen tertentu gitu? Karena sekarang ini kan yang namanya kita melempar sesuatu ke media gitu ya, itu nggak lepas dari momen yang tepat sehingga bisa cepat ngena gitu. Apakah seperti itu nih?
0: Mungkin yang pertama itu kita menunggu momentum-momentum yang apa namanya di sosial media lagi rame. Tapi yang pertama sebenarnya yang paling penting kita menunggu momentum-momentum galaunya si Tio sebenarnya.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau gimana Tio?
3: Kalau aku sih kayaknya semua yang ditulis Bambika itu relate semua sama.
1: Oh, relate semua ya.
0: Enggak, karena gini. Kita berdua ini laki-laki yang memang sering disakitin wanita
1: gitu. Seperti itu ternyata ya.
3: Waktu itu kan pertama kali ketemu Bambika nih. Jadi sebelumnya udah banyak lah POV orang atau fun fact-nya dari aku lah gitu. Jadi aku itu sering dimiripin juga sama Roni kan. Dari karakter suara mungkin sedikit berbeda dan ya bisa dibilang banyak kesamaan ya kan. Terus ketemu sama Kak Pika, aku bingung nih juga mau gimana gitu. Maksudnya awalnya mulainya gitu.
0: Brandingnya ya.
3: Nah, brandingnya. Jadi sama.
1: Oke. Okay, nah, gimana? Lanjut.
0: Informasi juga di sebelumnya itu di apa? Kalau nggak salah di TikTok itu sudah ramai, Mas. Sudah ramai tentang berita-berita bahwa Tio mirip banget sama suara dengan Roni Parulian gitu.
1: Oh iya, bener sih, ada yang bilang gitu sih. Beneran. Bener. Tadi sebenarnya Bagas juga mau bilang seperti itu. Ya sebenarnya enggak mirip-mirip banget sih, tapi sekilas sih memang kayak gitu. Ya, tapi gimana nih Tio? Apakah hal tersebut mempengaruhi kamu dalam berkarya atau ya wes bene gitu, los aja gitu, gimana Tio?
3: Jujur kalau untuk aku enggak ya. Karena ya aku sendiri juga sadar kayak aku juga punya karakter sendiri dan gimana ya, ya Roni juga bagus banget gitu dari segi lagu. Tapi kan ada yang beda nih Roni kalau dengan lagunya yang Muja Perempuan, karya apa sih namanya bang? Romantis lah, rockmantis gitu.
1: Rockmantis ya.
3: Nah kalau aku balik.
1: Oke. Nah ini nih sekarang mumpung Bagas nyambung sama Kak Pika nih. Ini yang pengen Bagas tanyain dari dulu banget. Bagas pengen nanya. Sekarang ini Kak Pika sebagai seorang komposer ya, sebagai seorang pencipta lagu dan udah tahu banget industri musik dari era-era dulu ya, sampai era digital sekarang. Ini kalau POV-nya Kak Pika nih. Sekarang ini dalam membuat karya itu bisa booming ataupun apa, itu kalau menurut Kak Pika ya, untuk saat ini tuh yang diutamakan karyanya itu bagus atau momennya tanpa mempedulikan karyanya. Karena jujur ya Bagas juga banyak lihat banyak karya yang sebenarnya biasa-biasa aja itu bisa booming dan ternyata momennya tuh pas. Nah ini kalau Kak Dika nih, dua sudut pandang itu mana yang paling didahulukan nih Kak?
0: Ya kalau sebenarnya kalau dari aku tuh lebih ke mana kita membuat karya tersebut itu memang sejujur-jujurnya dari hati. Karena ketika bohong audio itu memang nyampainya ke telinga, dari telinga ke hati kan. Jadi kalau misalnya kita bohong, hati itu bisa terbohongi gitu. Jadi untuk momentum-momentum itu mungkin mungkin hanya kebetulan. Hanya kebetulan, tapi cerita-cerita cinta yang ada dalam kisah-kisah di dunia percintaan ini selalu sama.
1: Cuman
0: packagingnya aja yang berbeda gitu.
1: Packagingnya berbeda. Jadi, ya.
0: Menurutku dan teman-teman teman-teman musisi dan kreatif lainnya mungkin bisa berkarya lebih jujur daripada menunggu momentum gitu.
1: Jadi pada intinya Kak Vika nih lebih memilih karya yang benar-benar jujur. Dari karya jujur itu nanti akhirnya bakal muncul karya yang bagus. Jadi seperti itu ya.
3: Iya, benar banget.
0: Kalau aku bikin lagu itu, kalau aku bikin lagu, kalau misalnya aku belum nangis itu aku pasti delete lagunya.
1: Gitu.
0: Ini fun fact ini.
1: Oke.
0: Kalau misalnya bikin lagu, aku dengerin lagi kalau belum nangis, lagunya delete. Bikin lagi yang baru.
1: Gitu. Itu susah loh. Iya, tapi susah loh, Kak. Beneran loh. Itu susah bikin lagu yang jadi kita enggak sekedar nulis aja gitu, tapi bagaimana kita bisa memahami lagu yang kita buat sendiri gitu ya. Oke. Nah, jadi apa ya? Istilahnya itu ya tetap karya ya. Dan jujur Kak Pika sendiri pernah merasakan ya pastinya kalau menemukan momen itu susah banget. Itu bener gak sih Kak Pika?
0: Menemukan momen itu
1: momen untuk
0: momen untuk membuat lagunya. Sebenarnya untuk menunggu momen aku gak pernah. Aku selalu memaksa diriku untuk membuat setiap hari
1: ada momen.
0: Satu lagu. Mungkin Tio juga sering ada di label kami. Jadi setiap hari kita bikin lagu setiap hari karena lagu itu hanya bukan dari songwriternya, tapi ada suara yang menyampaikannya, ada Tio-nya, ada si penyanyinya gitu. Itu ada nyawa lagi.
1: Oke.
0: Jadi lagu itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada yang aransemennya, tidak ada yang nulis, tidak ada yang nyanyi gitu. Jadi sebenarnya yang bagus itu bukan lagunya aja gitu.
1: Banyak faktor yang bisa berdiri. Gitu. Oke, baiklah. Pokoknya ini kita tungguin aja ya, karena nggak stop di lagu ini aja. Nanti abis Dosa Terindah ini juga bakal ada lagu-lagu lain yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Jadi pokoknya ditungguin aja dari Ardi Tio ya. Dan nah sekarang nih di luar lagu ini nih, kebetulan hari ini nih Kak Tio sama Kak Pika RR itu lagi berulang tahun nih ke-81. Nah ini Bagas pengen nanya nih ke kalian berdua nih, ke Tio dulu deh. Sepenting apa nih Tio peran radio menurut kamu Tio, sehingga kamu juga masih mau buat promo ke radio, apalagi sekarang ini kan yang namanya digital media kan udah begitu benar-benar luar biasa nih. Gimana Tio?
3: Nah untuk aku jujur sangat penting karena ya walaupun sekarang eranya itu udah beda, udah bukan radio tapi masih banyak petugas yang maksudnya naik mobil terus dengerin radio gitu. Nah jadi menurut aku masih sangat-sangat penting supaya ya kita bisa lebih ngobrol langsung aja gitu. Ya kayak gini kita diskusi apa segala macam dan memperhatikan secara langsung gitu.
1: Oke, untuk Tio yang anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z Tio ya?
3: Aku Gen Z.
1: Kan? Gen Z banget ya. Nah ini apa namanya radio? Radio itu kamu tahu banget ya. Jadi mulai dari radio yang model-model apa? Mungkin anak sekarang digital gitu ya. Model-model klasik kayak gitu pastinya tahu ya Tio ya.
3: Aku sedikit banyaknya ada tahu lah.
1: Gitu. Ada tahu ya.
3: Main radio gitu.
1: Oke deh seperti itu. Jadi radio masih memegang peranan penting banget dalam setiap promo-promo gitu ya.
3: Masih banget.
1: Okay, baiklah. Nah sekarang Kak Vika nih. Ini ya. kalau Kak Vika ini pastinya wah udah tahu banget ya karena lintas generasi gitu ya dari yang generasi kaset, generasi yang apa namanya? VCD dulu hingga digital sekarang di situ ada radio di situ. Nah ini kalau dari Kak Bika sendiri sepenting apakah radio ini masih memiliki peran penting ya terutama dalam menampung karya-karya apalagi sekarang AI kan ya Kak Bika ya udah begitu luar biasa banget. Apakah di radio di situ masih memegang peranan penting dalam mengembangkan karir karya dari para musisi nih Kak Bika?
0: Betul. Kalau dari aku, radio itu selalu penting di hati semua musisi-musisi itu radio selalu penting karena yang pertama menurutku adalah seseorang yang sukses itu tidak pernah melupakan sejarah katanya, ya kan? Radio kenapa sampai saat ini yang sudah berganti era kenapa masih berperan penting karena ada yang beberapa yang tidak bisa dijangkau sama media-media tertentu gitu, misalnya kayak di Second City gitu misalnya. Apalagi yang disebut dengan RRI Pro 2. Itu sangat sangat luas sekali kan. Makanya kita mau radio RRI Pro 2. Kita mau dapat founder nih dari RRI Pro 2. Mau langsung gitu.
1: Oke.
0: Jadi intinya kalau radio itu memang harus selalu penting, media manapun penting, apalagi radio.
1: Oke. Kak Pika pernah punya pengalaman-pengalaman seru terkait radio nih, Kak Pika?
0: Terkait radio aku pengalaman paling seru pengen banget interview lagi. Jalan interview ya kan kalau zaman dulu.
1: Iya bener datang ke daerah gitu ya.
0: Jawa darat gitu. Lewat darat.
1: Oke, kita tunggu ya. Jadi Tio sama Kak Vika kalau main-main ke Jawa Timur lewat Madiun mampir ya.
0: Pasti dong pasti.
1: Oke, baik. Kak Vika, Tio thank you banget ya atas waktunya ya, makasih, dan sukses untuk lagunya dan kita tunggu untuk next singlenya ya dan pokoknya berkabar terus nanti kita bakal selalu kontak-kontak nanti untuk karya-karya dari Kak Vika ataupun juga Tio nanti untuk selalu kita informasikan kepada teman-teman berdua di Madiun terutama. Oke, thank you banget Kak Vika atas waktunya. Tio thank you ya, thank sukses you, untuk lagunya. Sampai ketemu lagi.
0: Terima kasih.
1: Dadah. Bye-bye.

seru sekali ya. Jujur Bagas tuh, Bagas tadi, aduh ini males nih, jadi pengen ngobrol terus ya teman Pro 2. Nah itu ya tadi akhirnya Vika Iskandar akhirnya gabung ya teman Pro 2, untuk bisa gabung ya, karena tahu banget kalau kita nih lagi ngobrol seru sama Tio, akhirnya pengen gabung. Dan kalian bisa request lagu ini ya teman Pro 2 ya, melalui Dosa Terindah. Ardi Tio ini tidak sedang bercerita tentang bagaimana merebut seseorang, dia bercerita tentang keberanian mengakui cinta yang sejak awal tahu tidak akan menjadi miliknya ya. Dan lagu ini untuk mereka yang pernah menjadi tempat bercerita tapi juga bukan tempat untuk pulang ya. Oke, dan ini merupakan perasaan yang mungkin salah satu untuk ya kadang-kadang dibilikin oleh siapa orang ya, tapi sangat terlalu indah untuk dilupakan ya. Karena dosa terindah ini terkadang cinta yang paling sulit dilupakan, dan ini adalah yang tidak pernah sempat dimiliki. Alright, udah itu aja dulu. Nanti kita bakal seru-seruan lagi ya di program Q&A. Kita bakal seru-seruan lagi dengan banyak musisi ataupun insan-insan musik, baik nasional, Jawa Timur maupun juga lokal Madiun ya teman Pro 2, untuk mengembangkan dan juga sebagai salah satu wadah Pro 2 untuk para musisi-musisi yang berkarya. Oke? Thank you so much. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 FM, RRM Radio, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Setelah tadi udah ngobrol-ngobrol banyak sekali di sesi Q&A, dan sekarang nih Bagas akan hadirkan satu topik menarik ya, yang bakal kita hadirkan di sesi jaga malam untuk curhat. Kaitannya dengan egois ya teman Pro 2. Pasti setiap orang punya sifat egois, dan kalau kita berbicara egois, orang itu pasti langsung stigmanya tuh negatif nih teman-teman Pro 2. Padahal kalau menurut Bagas belum tentu juga ya. Kalian pasti juga pernah berpikir mengapa sih manusia itu memiliki sifat egois, dan balik lagi, apakah benar sifat egois itu baik atau buruk? Nah gitu, coba deh kita telusuri ya teman-teman Pro 2 dengan apa yang kita bahas di malam hari ini. Tentunya Bagas akan hadirkan dari berbagai macam literasi, dan nanti juga bakal kita obrolkan juga dengan psikolog andalan kita nih, Mas Andi Cayadi. Nanti akan coba kita hubungin ya. Alright, lanjut ya teman Pro 2, sambil kamu juga menikmati ini single-single yang udah kita siapkan buat kalian semuanya pastinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baiklah teman pro 2, yang namanya sifat egois ini memang kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan, keinginan, dan kebutuhan diri sendiri di atas orang lain ya. Nah ini kalau kita berkaca dari pengertian ini, sudah pasti langsung konteksnya ke arah yang negatif nih teman pro 2 ya. Dan kadang-kadang hal ini gak kita sadarin ya teman pro 2, jadi kita harus benar-benar memahami secara baik ya teman pro 2. Dan perilaku ini dapat bermanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan ya, mulai dari interaksi sehari-hari hingga hubungan pribadi dan profesional. Ya, kalau kita mengenali contoh-contoh egois itu sangat banyak ya, dan penting untuk membangun sebuah hubungan yang sehat dan lingkungan sosial yang harmonis nih teman pro 2. Jadi ya kita ketahui aja dulu sebenarnya apa sih sikap egois itu teman pro 2 sesuai dengan temanya ya. Ya, ini sikap ego ini merujuk pada kecenderungan seseorang untuk always ya, mengedepankan keinginan, kebutuhan, dan kepentingan diri sendiri di atas segalanya tanpa memandang dampaknya terhadap orang lain. Nah, jadi intinya ya teman pro 2 dari perilaku ego ini adalah kurangnya kepedulian atau empati ya terhadap perasaan dan perspektif orang lain. Ya, seseorang yang egonya tinggi itu seringkali merasa dirinya tuh lebih baik atau bahkan mendapatkan perlakuan yang istimewa atau privilege yang lebih, serta hanya fokus pada pencapaian tujuan pribadinya aja nih teman pro 2. Ya, kalau kita berbicara contohnya pasti banyak lah ya. Kalian pasti udah tahu orang yang ego tuh kayak gimana gitu ya. Ya, jadi sebenarnya melihat dari sudut pandang aja sih, tergantung seperti apa. Dan kalau dilihat dari pengertian tadi, kalian udah langsung ngarah yang kurang baik gitu. Ya, tapi apakah ego itu always buruk teman pro 2, atau mungkin adakah pengertian yang lain yang membuat ego itu juga bisa sebaliknya baik? Nah, coba kita langsung nanti cari kasih tahu lebih lanjut ya. rri.co.id.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut lagi ya, teman berdua. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian ya, dan di sini Bagas juga akan ngasih tahu hal yang sama terkait. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar egois ya, atau kontrol egois itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Ternyata ada juga yang bilang kalau egoisme dari manusia itu juga nggak selalu badly gitu ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa kok seperti itu nih teman berdua. Ya, ya, yang pertama, untuk menghindari kebencian nih teman berdua. Ya, jadi bagaimana perasaan kamu setelah kamu memberikan segalanya untuk orang lain? Terkadang ketika kamu selalu memberikan segalanya kepada orang lain tanpa nerima balasan yang sama, itu akan membuat kamu tuh ya mungkin ngerasa kecewa gitu ya. Nah, jadi kamu perlu menetapkan semacam batasan yang wajar kepada orang lain. Beberapa pengorbanan diri seringkali merupakan hal yang baik, hanya aja jangan terlalu berlebihan jika tidak ingin dimanfaatin orang lain. Nah, jadi gitu ya. Ini lebih kepada relasi sih, dan orang tuh bakal seneng banget kalau sisi egoisme kita tuh kita lampiasin ke hal-hal yang kaitannya dengan relasi, ya. Nah, terus kamu juga memiliki waktu untuk memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Ketika harus memenuhi tuntutan orang lain, ya, pastinya kamu akan ngerasa lelah baik fisik maupun mental. Dan menjadi egois dalam hal ini, kamu akan menciptakan ruang dan waktu untuk memperbaiki kesalahan kamu, ya. Kamu akan memiliki waktu untuk merawat dan memanjakan diri kamu sendiri. Ya, gitu. Nah, terus berikutnya bisa melatih untuk mengembangkan keterampilan ternyata teman berdua ya. Bisa juga untuk kejelasan dalam tujuan. Ya, seperti halnya keterampilan, tujuan tidak tercapai dengan sendirinya. Itu membutuhkan usaha dan tekad yang baik dan kuat ya. Di sini kamu tidak dapat berharap untuk membuat kemajuan menuju tujuan hidup kamu jika kamu terlalu sibuk melayani kebutuhan orang lain. Ya, dengan membatasi sebagian waktu untuk diri sendiri, kamu dapat mempertahankan gerakan maju yang stabil ke arah tujuan dan impian kalian ya. Ini juga memiliki manfaat yang lain. Kamu akan merasa lebih puas dengan hidup dan lebih termotivasi lagi untuk membantu orang lain. Ketika kamu dapat melihat hal-hal yang kamu cita-citakan semakin dekat. Ya, jadi ternyata teman berdua ya, ada beberapa sisi baik dari egois itu. Jadi buat kita tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang aja sih teman berdua. Jadi sekali lagi, kalau dilihat dari pengertian secara detail itu banyak negatifnya gitu. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang bisa kita manfaatkan, kita kontrol dengan baik agar egoisme yang ada dalam diri kita tuh akan berubah menjadi sisi yang positif dari diri kita.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

Okay, teman Pro 2, di sini Bagas masih mencoba untuk menghubungi Mas Andi ya. Ini masih belum tersambung. Coba nanti kita akan recall lagi nih teman Pro 2 ya. Dan ini masih topik terkait mengapa manusia itu memiliki sifat egois. Apakah sifat egois itu baik atau enggak nih teman Pro 2? Ya, kita lanjut lagi. Nah, teman Pro 2, ini ada beberapa hal yang mungkin kalian juga perlu tahu. Egois itu satu hal yang memang manusia itu pasti semuanya memiliki ya teman Pro 2. Karena fitrah dan naluri pertahanan hidup, terus bagian, memang bagian dari struktur kepribadian ya. Terus juga pengaruh kayak pola pikir dan pengalaman ya. Jadi sifat egois itu bisa menguat akibat rasa tidak aman ya, or insecurity, ketakutan gagal, atau mungkin mekanisme pertahanan diri dari masa lalu yang membuat seseorang tuh terus waspada dan hanya berfokus pada dirinya sendiri ya. Nah, dan terus ada satu pertanyaan lagi, apakah sifat egois itu baik teman Pro 2? Ya, tadi Bagas sudah beberapa contoh ngasih tahu ya, enggak selalu buruk ya, tetapi sekali lagi tergantung pada porsi, konteks, dan tujuannya ya. Nah, kenapa sifat egois itu baik nih? Ini coba kalau Bagas dari sudut pandang health fitness ya, ataupun dari sisi kesehatan, ini ternyata baik untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Kayak kita sedang me time kayak gitu ya, itu kan sebenarnya egoisme dari diri kita yang baik gitu. Ada juga prinsip keselamatan dasar ya, kamu tidak bisa menolong orang lain jika kebutuhan dasar atau keselamatan kamu itu belum terpenuhi juga nih teman Pro 2. Nah, terus yang berikutnya adalah ketegasan dan kepercayaan diri. Nah, sementara itu ya pastilah ya, egois itu juga bisa menjadi buruk, atau dalam bahasa kerennya tuh toxic egoism kayak gitu ya, dengan mengabaikan dan merugikan orang lain yang dilakukan secara berlebihan tanpa empati ya, mau menang sendiri, sulit buat meminta maaf, serta menganggap perasaan orang lain tuh gak penting ya. Terus juga bisa merusak hubungan sosial, yang mana sifat ini ternyata memicu konflik interpersonal, membuat orang sekitar tuh ngerasa lelah ya, atau terisolir, hingga beresiko mengarah pada sifat yang narsistik. Nah, sebenarnya kuncinya ada di balancing ya, atau keseimbangan, menyayangi dan mencukupi kebutuhan diri sendiri tanpa harus mengorbankan atau menginjak hak-hak orang lain tuh teman Pro 2. Nah, jadi seperti itu, sebenarnya tergantung porsinya aja seperti apa. Dan ternyata egois dalam diri kita tuh bisa baik, bisa juga menjadi buruk ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2. Nah, sekarang Bagas sudah tersambung nih sama Mas Adi Cahya di ujung telepon sana. Kita langsung aja nih untuk ngobrol ya, ngobrol singkat terkait yang namanya manusia tuh punya sifat yang namanya egois ya, teman Pro 2. Dan tadi juga Bagas sudah jelasin juga beberapa mengapa tuh manusia memiliki sifat egois dan apakah egois itu baik atau bisa buruk. Nah, bagaimana menurut POV-nya Mas Andi? Sekarang kita langsung aja kita call ya. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam Mas.
0: Ah, oke, okay. Udah nyambung nih sekarang ya. Oke, okay, Mas, di malam hari ini tadi Bagas juga sempat ngasih beberapa hal terkait kenapa manusia itu memiliki sifat egois dan apakah sifat ini tuh bisa pasti orang tuh mikirnya nggak baik gitu ya, karena ini kan mikirin diri sendiri gitu kan. Apakah bisa membuat manusia tuh juga bisa baik dengan sifat ini? Nah, ini kalau menurut POV-nya Mas Andi tuh kayak gimana tuh?
1: Ya kecenderungan egois ya Mbak, ya Mas ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Itu memang setiap manusia itu kan sebenarnya memiliki ya Mas ya. Memang itu adalah kecenderungan sifat bawaan, mana setiap orang itu pasti mementingkan melihat adalah ke dirinya gitu. Makin usia bertambah begitu ya, usia bertambah dewasa, biasanya sifat egois itu semakin lama akan semakin berkurang gitu ya. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan itu kan kita juga tidak hanya bisa mementingkan diri kita sendiri, tapi juga kita bisa mementingkan kepentingan bersama, atau mungkin kepentingan orang lain yang jauh lebih besar dibandingkan harus mementingkan kita sendiri kan gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Ketika kita memiliki, berarti kalau dengan seperti itu, berarti orang yang memiliki apa ya, egois besar gitu ya, seperti egois besar gitu ya, itu kecenderungannya adalah mereka yang mungkin belum bisa cukup dewasa gitu ya. Karena kecenderungan orang, namanya kecenderungan sifat egois itu kan muncul pada saat kita usia anak-anak gitu ya. Ketika itu masih cenderung menetap, ketika kita usianya dewasa gitu ya, kita bertambah gitu ya, sifat egois itu tidak bisa berubah. Tapi kecenderungannya adalah dimana kedewasaan kita memang masih belum bertumbuh, sehingga ya itu kayak semacam bahwa kita masih mementingkan diri kita sendiri seperti itu.
0: Oke, nah terus berikutnya nih Mas ya, ini kan kita ataupun mungkin juga Bagas sendiri tadi udah berpikir, mungkin semuanya juga berpikiran kalau ini kan mementingkan, udah jelas ya egois gitu. Jadi mikirnya tuh pasti buat keuntungan kita ya, pada intinya. Ini mikirnya tuh pasti itu udah ngebaik. Nah, ini menurut Mas Bagas menurut Mas Andi dalam hal-hal tertentu apakah ego ini bisa dibalik menjadi hal yang positif bagi diri kita ataupun mungkin juga orang lain, Mas?
1: Memang mungkin ada ya beberapa hal yang kita perlu mementingkan diri sendiri gitu ya. Misalnya ketika kita berani mengutarakan mengatakan ketika kita tidak mampu kan gitu ya, ketika kita membatasan dalam membantu orang lain gitu ya, kita memperjuangkan hak dan kepentingan gitu ya. Terus tidak selalu mengorbankan diri demi menyenangkan orang lain. Sebenarnya itu kan dari sisi egois yang mungkin masih cukup positif begitu ya. Tetapi kalau misalnya ini sih menurut saya, ketika sifat egois itu lebih kepada akan menyusahkan atau mungkin merugikan orang lain gitu ya, mungkin itu sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Tapi ketika egois itu memang pada posisi yang memperjuangkan sesuatu hal yang memang itu sifatnya lebih penting begitu ya, ya mungkin itu masih penting itu dalam artian gini ya, bukan terus penting menurut diri kita sendiri gitu, enggak ya, tapi penting menurut kepentingan orang lain begitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kita mengutamakan kepentingan bersama gitu ya, kepentingan orang lain demi untuk sesuatu hal yang jauh lebih penting, ya mungkin itu mungkin masih dianggap positif. Tapi kalau misalnya kita masih memperjuangkan hak kita gitu ya, karena memang terus itu juga tidak mengganggu yang lain, mungkin saya rasa itu masih apa namanya ya, masih masih bisa dimaklumi kan begitu ya. Misalnya nih gitu ya, kalau misalnya nih kita mau menetapkan, misalnya menetapkan jadwal gitu ya. Kalau misalnya kita kan juga perlu, mungkin kita juga masih apa namanya kepentingan begitu ya. Ya mungkin kita bisa berusaha untuk, mungkin saya bisa tidak apa namanya mengikuti jadwal tersebut gitu ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang mungkin lebih penting begitu ya. Nah mungkin aku menyampaikan, tapi kalau misalnya kita memang tidak bisa, terus kita mengganti dengan yang lain, nah ini kan masih ada win-win solution.
0: Win-win gitu solution ya.
1: Bukan berarti ketika kita mementingkan diri kita sendiri terus nggak mau tahu gitu ya, terus kita nggak mau berkorban juga untuk orang lain, nah ini yang mungkin lebih egois kan begitu. Tapi ketika bisa lebih, ya intinya adalah bagaimana kita menawarkan solusinya gitu ya, itu mungkin akan lebih baik kan begitu. Jadi jadi paling tidak gitu ya, sesuatu hal yang mungkin jauh lebih penting untuk kebersamaan ya, mungkin kita bisa lebih mempertimbangkan hal semacam itu kan begitu.
0: Jadi pada intinya bisa baik, bisa nggak baik juga tergantung dari bagaimana manusia itu melihat dari sisinya ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktunya, dan kita next akan ngobrol lagi dengan banyak hal, banyak masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita tentunya. Thank you atas waktunya Mas Andi, terima kasih. Selamat malam Mas, sehat selalu ya. Oke, teman Pro 2, akhirnya kita udahan dulu ya. Dan thank you banget udah simak. Semoga aja apa yang udah kita obrolin di malam hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan ya, yang namanya egois itu pasti dalam diri manusia itu ada ya, teman Pro 2. Tinggal sekali lagi bagaimana kita mengendalikannya dengan baik. Bisa baik, bisa juga nggak baik, tergantung bagaimana kita mentafsirkan ataupun juga memakai mengendalikan yang namanya egoisme itu buat apa dulu ya. Thank you. Dan kita lanjut lagi. Setelah ini masih ada beberapa materi yang pasti informasi dan juga single-single yang udah kita siapkan buat kalian semuanya ya. Pastikan tetap stay tune di FM 95,2 Prodo FM RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Di sebuah kampung sederhana, sore itu terasa ramai. Anak-anak bermain, pedagang lewat menawarkan dagangan. Ada juga yang asik bercengkrama di halaman rumah. Namun, di balik keceriaan itu, ada kisah tentang hati yang diuji.
2: Bang, udah dengar belum? Pak Andi sakit, Bang. Udah hampir seminggu beliau tidak kerja.
3: Memangnya kenapa, Nay? Tidak ada hubungannya juga kan sama kita?
2: Abang kok ngomong gitu sih? Pak Andi itu kan tetangga kita.
3: Iya, betul. Tetangga ya tetangga. Kita juga punya hidup sendiri. Masa semua masalah orang harus kita juga yang tanggung?
4: Bang Dimas, kenapa bilangnya begitu? Kalau aku sakit, aku mau Bang Dimas dan Kak Naila jagain aku. Gitu juga Pak Andi. Kasian kalau sendirian. Apalagi Pak Andi kan lagi sakit.
2: Tuh, dengar Bang. Anak kecil aja ngerti arti peduli.
3: Jangan bikin aku merasa bersalah, Nay. Aku cuma realistis, Ja. Kita masing-masing punya masalah. Masa mau ngerepotkan semua orang? Pak Andi juga punya keluarga kali.
2: Tapi kan anak-anaknya tinggal di luar kota semua. Mungkin perlu waktu untuk kesini. Atau memang belum tahu kalau Pak Andi sakit. Makanya kita sebagai tetangga yang sebaiknya membantu beliau, Bang.
3: Terserah kamu lah, Nay. Kalau mau bantu, ajak Ja yang lain. Aku ndak sempat, sibuk.
5: Badanku terasa makin lemah. Kerja pun tak sanggup. Tabungan sudah habis. Anak-anak jauh di luar kota. Mereka pun juga susah. Aku ndak mau menyusahkan mereka. Tapi sampai kapan harus seperti ini, ya Allah?
1: Di rumah kecil itu, Pak Andi berjuang seorang diri. Antara rasa sakit, malu, dan ketakutan dilupakan.
3: Bu Siti, mie tiaw rebus 3 ya. Nela gak masak, katanya lagi ngidam mie tiaw Bu Siti.
2: Hus, enak aja ngidam-ngidam. Emangnya aku lagi hamil? Aku tuh rindu mie tiaw daging ala Bu Siti, sedap.
4: Dina juga udah pengen banget makan mie tiaw.
6: Naila, Dimas, Dina. Duduk-duduk, ibu buatkan mie tiaw dulu ya. Pedas gak?
2: Naila sama Bang Dimas pedas, Bu. Kalau Dina nggak pedas ya, Bu.
6: Oke. Ngomong-ngomong, ibu lihat beberapa hari ini lampu rumah Pak Andi mati. Kalian kan tetangganya. Sudah tengok Pak Andi belum? Dia kan lagi sakit, jadi gak bisa kerja. Kayaknya beliau gak sanggup lah bayar listrik. Makanya lampu di rumahnya mati terus. Kasian sekali Pak Andi itu.
2: Itulah Bu, saya kepikiran mau ngajak tetangga lain bikin sumbangan. Paling enggak bisa sedikit mengurangi kesulitan Pak Andi.
3: Kalau ngomong susah, saya juga lagi susah. Dan semua orang juga punya kesusahannya sendiri. Namanya juga kehidupan.
6: Dimas, kamu itu egois ya. Kalau hidup cuma mikirin perut sendiri, kapan kita bisa rukun?
4: Guru bilang, kalau kita nolong orang, nanti saat kita sulit, Allah akan nolong kita.
1: Semua terdiam sesaat. Kata-kata polos dan sederhana yang Dina ucapkan itu membuat Dimas menunduk, meski wajahnya masih cemberut tak terima.
2: Ya udah bang, kalau abang gak mau ikut, gak apa-apa. Aku, Dina, Bu Siti, dan warga lainnya bisa kok.
3: Nay, kamu jangan sok baik ya. Orang tuh gak selalu bisa nolong. Kita juga susah.
2: Bang, abang pikir rezeki itu dari siapa? Kalau kita ikhlas, Allah pasti ganti.
6: Dasar anak muda keras kepala. Kamu pikir jadi cuek bikin hidupmu lebih baik? Kamu pikir bisa hidup sendiri di dunia ini? Hidup ini berputar, Dimas. Bisa jadi nanti suatu saat kita semua juga butuh dibantu. Sekarang lagi masanya Pak Andi yang butuh bantuan kita.
3: Bukan begitu. Aku cuma gak mau kita dimanfaatkan.
2: Astagfirullah, abang. Pak Andi itu sakit, bukan pura-pura. Abang tega lihat beliau kelaparan dalam kondisi sedang sakit dan tinggal sendirian.
4: Bang Dimas, kalau abang sakit, aku pasti jaga. Kenapa abang gak mau jagain tetangga sendiri? Kasian Pak Andi, sendirian, sakit, dan kelaparan.
1: Kalimat polos itu menampar hati Dimas. Ia terdiam. Namun gengsi masih menahannya.
6: Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Ibu buatkan dulu mitiaunya ya.

0: Assalamualaikum.
1: Pandi.
0: Pandi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Naila, Dina, Bu Siti. Ya Allah, kalian datang. Masuklah. Maaf, rumah saya gelap dan berantakan.
0: Bagaimana keadaan Bapak? Ini kami bawain makanan dan obat.
3: Ya Allah, terima kasih. Saya sudah hampir putus asa. Sudah beberapa hari cuma makan nasi sama garam.
2: Astagfirullah. Kenapa enggak bilang, Pak?
3: Saya malu, Bu. Malu kalau orang tahu keadaan saya dan akhirnya jadi merepotkan orang lain.
2: Tapi kan keadaan Bapak memang perlu bantuan. Waktu Bapak sehat kan, Bapak juga selalu paling cepat membantu tetangga yang membutuhkan. Ingat enggak waktu warung saya hampir kebakaran? Bapak yang paling pertama bantu ambil air sambil teriak-teriak panggil warga lain untuk membantu.
4: Dina juga enggak lupa waktu Pak Andi ngantar Dina ke sekolah karena waktu itu motor ayah mogok.
3: Dan sekarang saya yang jatuh, badan sakit, kerja enggak bisa. Saya enggak mau menyusahkan anak-anak saya. Mereka sudah hidup susah. Saya juga takut ngerepotin orang karena setiap orang mungkin sudah sibuk dengan urusannya masing-masing.
5: Assalamualaikum.
3: Oh, Dimas, silakan masuk.
2: Dimas?
5: Pak, maafkan saya. Saya malu. Saya sempat egois. Saya sempat tidak mau membantu Bapak. Saya pikir nolong orang cuma bikin kita susah. Sedangkan hidup kita sendiri sudah susah. Tapi tadi saya sempat mendengar cerita Bapak dari luar. Saya teringat waktu almarhum Bapak saya meninggal. Bapak yang membantu semua proses pemakamannya. Maaf Pak, saya salah. Saya sadar hidup itu berputar.
3: Dimas, perlu kita ingat nak. Hari ini saya yang jatuh. Mungkin besok giliran kalian. Jadi tolong menolong itu bukan beban, tapi tabungan. Apa yang kita tanam suatu saat akan kembali. Saya tidak bisa balas kebaikan kalian dengan harta. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian.
0: Doa Bapak jadi hadiah terbesar buat kami, Pak.
4: Pak Andi, nanti kalau sudah sembuh, main ke rumah ya, biar tidak sendirian lagi.
3: Iya, Dina. Terima kasih, nak. Kalian semua membuat saya merasa tidak sendirian lagi.
5: Saya janji, mulai sekarang saya tidak akan tutup mata lagi. Saya mau belajar peduli, meski dengan hal kecil.
2: Nah, begitu baru hebat. Kalau semua orang punya hati yang peduli, kampung kita pasti jadi tempat yang damai.
6: Malam itu, di rumah kecil yang sederhana, lahir sebuah pelajaran berharga. Empati mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kebaikan yang pernah kita beri, suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.

0: panewes wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
2: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari World Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri, memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 era di Madiun, tempat terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Nilai ekspor batik meningkat dari 15,20 juta US dollar pada tahun 2024 menjadi 20,14 juta US dollar pada tahun 2025. Adapun kenaikan tersebut mencapai 32,5% dibandingkan nilai ekspor pada tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut, Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persatuan Indonesia, Syukur Idayati, mengatakan bahwa batik berperan sebagai warisan budaya sekaligus bagian dari aktivitas ekonomi dan industri kreatif. Dia menyebut, pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan antara tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar. Kemenperin mencatatkan ekosistem industri batik tersebar di berbagai daerah Indonesia, di mana data Kemenperin menunjukkan terdapat sekitar 5.946 industri batik dan lebih dari 200 sentra batik di 11 provinsi. Kemudian informasi lainnya, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 12 korban kapal Virgo Transport 8. Adapun sebanyak 11 korban merupakan laki-laki dan 1 perempuan. Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Dr. Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan bahwa 12 jenazah tersebut merupakan korban yang ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR dalam beberapa hari terakhir ini. Sebanyak 12 korban yang teridentifikasi antara lain Yudistri Kurniawan asal Sidoarjo, Jawa Timur, Tigi Dadang Prayugi asal Surabaya, Jawa Timur, lalu Jarot Setiawan asal Blitar, Jawa Timur, dan Sulisman asal Malang, Jawa Timur. Kemudian Kumaidi asal Kudus, Jawa Tengah, Aji Albani asal Pesawaran, Lampung, M. Syaril asal Barito, Kuala, Kalimantan Selatan, Ibab Buhari asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Zainal Walad Hussein asal Karawang, Jawa Barat, Yus asal Garut, Jawa Barat, M. Taufik asal Malang, Jawa Timur, serta Marsiti asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan tambah 12 korban tersebut, Teman Pro 2, total sudah 63 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari 80 jenazah yang telah diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Sementara itu, masih terdapat 17 jenazah yang menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada! Selamat pagi,

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu di Spada untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Pastinya di sesi pagi ini Nabila akan menemanimu dengan update-update informasi terkini, mulai dari berita lokal, berita nasional, bahkan berita internasional. Dilanjut nanti ada Spada Topik dan Spada Brem yang bisa kamu ikuti di WhatsApp maupun gabung di story Instagram RRI Pro 2 Madiun sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Weekend. Nabila temanin kamu. Tapi kita program 2 RRI Madiun masih terus berlanjut menemani kamu sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sambil menikmati weekend kamu teman Pro 2, kita akan menyajikan agenda-agenda seru di Sabtu hari ini.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Temen Pro 2, Timnas Indonesia dipastikan berhasil melaju ke partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 dan siap menantang Thailand, di mana dikutip melalui akun media sosial resmi dari PSSI. Laga final tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin 5 Oktober 2026 mendatang mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun keberhasilan skuad Garuda menembus babak final tidak lepas dari kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh. Dan hasil tersebut mengantarkan Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan raihan 7 poin, unggul dalam produktivitas gol dari Malaysia. Selama mengarungi fase grup, tim asuhan PSSI mencatatkan rekor tidak terkalahkan dari 3 laga, di mana menundukkan Singapura skor 2-0, bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia, serta pesta gol pada pertandingan lalu, di mana mencetakkan skor 9-2 atas Bangladesh. Di sisi lain, Thailand telah lebih awal mengunci tiket final hanya dalam 2 pertandingan, di mana tim Gajah Perang membuka perjalanan dengan membantai Pakistan skor 4-0 lalu menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas. Kepastian lolosnya Thailand makin tidak tergoyahkan usai laga Filipina kontra Pakistan yang berakhir imbang pada matchday kedua. Dan dengan hasil tersebut, Vietnam yang berada di peringkat kedua dengan 3 poin dipastikan kalah secara head-to-head dari Thailand. Sementara Filipina dan Pakistan yang baru mengantongi 1 poin sudah tidak mungkin untuk mengejar. Meskipun demikian, Thailand masih harus melakoni laga pemungkas grup B melawan Filipina pada hari kemarin, Jumat 2 Oktober 2026. Sebagai informasi Teman Pro 2, ajang FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana dalam sejarah turnamen ini, di mana Bangladesh dan Pakistan diundang sebagai tim tamu untuk menjajal kekuatan negara-negara dari Asia Tenggara.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu nggak? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Okay deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Ya buat ngitung, udah berapa makanan tuh yang kamu makan. Hah? Jadi tinggal lagi kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: the winter.
1: Okay, masih dari dunia olahraga, teman Pro 2. Empat atlet panjat tebing Indonesia berhasil menembus ke final nomor lead di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka adalah Putra Trima Ramadhani dan Ramadan Raffiandi serta Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Stani. Putra yang akrab disapa Srondeng ini menempati peringkat ketiga semifinal putra dengan

36 hold. Sementara itu, Raffiandi berada di urutan ke-7 dengan 23 hold. Di sektor putri, ada Sukma menempati peringkat ke-6, sedangkan Alma yang berada di urutan ke-7, keduanya mencatatkan 39 hold untuk memastikan tempat di final yang berlangsung pada hari Sabtu 3 September 2026 yang berlangsung di Port Meisei Nagoya Exhibition Hall, Jepang. Serundeng mengakui jalur di semifinal cukup menantang karena kesalahan memilih pegangan yang mempengaruhi pergerakannya. Dan jika saja dia memilih pegangan yang tepat, maka dirinya mengatakan peluang mencapai posisi lebih tinggi bisa dia dapatkan. Dan pengalaman internasional pun menjadikan bekal Serone menghadapi final depan Pro 2. Setelah meraih emas di Praha dan perunggu pada World Climbing Series 2026, meskipun begitu, tampil pertama kali di Asian Games ini tetaplah menghadirkan tekanan tersendiri bagi pemanjat asal Indonesia tersebut. Alih-alih membebani diri dengan target yang tinggi, atlet Serondeng ini kini ingin memanfaatkan kesempatan final untuk bersaing meraih medali dan diharapkan bisa menaiki podium dan menerima apapun hasil akhirnya nanti.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengingatkan kepada masyarakat dan juga pengguna jasa pelayaran untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di Laut Bali. Adapun BMKG memperingatkan potensi gelombang laut tinggi tersebut sampai dengan 4 meter di perairan selatan Bali mulai dari tanggal 3 hari ini sampai dengan 6 Oktober 2026 mendatang. Menurut perkiraan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Maria Oktorina mengatakan bahwa potensi gelombang tinggi ini dipicu oleh kondisi angin permukaan di wilayah Bali yang diperkirakan mencapai 25 knot atau sekitar 46 km per jam. Dan pola angin ini diperkirakan sampai dengan 25 itu tadi ya teman Pro 2 yang terjadi pada tanggal 2 kemarin. Dan pada periode tersebut, angin diperkirakan bertiup dari arah timur ke selatan, di mana kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan sekitar Bali. Selain perairan selatan Bali, gelombang sampai dengan 4 meter pun juga berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian selatan. Sementara itu, gelombang hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Lombok bagian utara, Selat Badung, serta Selat Bali bagian selatan. BBMKG Denpasar menegaskan, kondisi angin dan gelombang tersebut perlu diwaspadai karena memang bisa meningkatkan risiko terhadap keselamatan pelayar. Terutama di sini juga diharapkan berhati-hati ketika kecepatan angin mencapai 21 knot atau sekitar 38 km per jam dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. BBMKG menghimbau masyarakat khususnya pengguna transportasi laut teman Pro 2 yang mau ke Bali ataupun sekitarnya ini juga perlu hati-hati ya. Teruslah memantau perkembangan cuaca dan kondisi perairan sebelum pada akhirnya melakukan aktivitas. Dan informasi mengenai cuaca terkini bisa kamu pantau melalui media sosial resmi BMKG yaitu @info_bmkg dan @bmkgbali serta aplikasi Info BMKG.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.